0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
2: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
1: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
2: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
1: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
2: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
1: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
2: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
1: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
2: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
3: Di tepak pagi.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Wow. Kota Pekanbaru dibasahi hujan ya, saudara. Tadi saya sempat keluar dari studio beberapa saat dan baru tahu ternyata di luar hujan dan banyak berteduh di halte di depan RRI Pekanbaru. Aduh, jadi orang yang berolahraga agak sedikit terganggu ya. Tapi mudah-mudahan sudah reda. Saya belum tahu nih, semoga sudah reda dan aktivitas olahraga Anda, CFD-an di seputaran Sudirman juga berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik saudara, kita masih mengajak Anda untuk mengenal warisan-warisan budaya Melayu ya. Dan di tengah derasnya arus informasi, kemajuan teknologi, dan di tengah kehidupan yang serba cepat sekarang, masih adakah nilai-nilai tunjuk ajar Melayu atau masihkah nilai-nilai tunjuk ajar Melayu ini relevan? Nah, jawabannya justru mungkin semakin penting ya untuk kita renungkan bersama. Nah, seperti apa tunjuk ajar Melayu ini bisa relevan untuk kehidupan sekarang, saudara? Kita akan bahas bersama ya, untuk merefleksikan dalam kehidupan kita sehari bersama di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

0: merupakan ornamen khas pada bangunan atap rumah di daerah Riau. Selembayung berbentuk hiasan ukiran yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan, menjadi pemancar kebijaksanaan dan aura kewibawaan. Selembayung diletakkan pada posisi yang paling tinggi, syarat akan simbol dan juga makna. Selembayung menjadi tajuk rumah bangunan Riau dengan nilai budaya yang tinggi. Ukiran tombak selembayung menjadi simbol wibawa dan keperkasaan. Begitu juga motif bunga, dedaunan, dan yang lainnya yang umumnya merupakan simbol alam, memiliki makna keharmonisan dan kasih sayang dalam keberagaman masyarakat Riau. Bentuknya yang bersilang melambangkan tadahan doa si pemilik rumah untuk kebahagiaan, keabadian, dan upaya meneruskan generasi melalui keturunan.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baru masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, saudara masih mengajak Anda untuk terus mengenal, mencintai dan melestarikan warisan budaya Melayu ya. Dan terkait dengan tunjuk ajar Melayu, bagi yang jarang-jarang ya harus dengarkan perempat gitu ya. Apa itu tunjuk ajar Melayu? Mungkin pusing mikirnya apa gitu. Makanya didengarkan gitu kan. Karena tunjuk ajar Melayu itu adalah kumpulan petuah, nasihat, nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat Melayu. Dan nilai-nilai ini bisa menjadi pedoman kita bersikap kepada Tuhan, sesama manusia, alam, keluarga hingga kehidupan bermasyarakat. Kalau pada biasanya kita mendapatkan pesan gini ya, "Eh, ambil itu, jangan ambil itu," gitu kan. Tapi kalau melalui tunjuk ajar Melayu itu menyampaikannya dengan indah gitu saudara ya. Dan budayawan Melayu Riau Tenas Effendi menyebut tunjuk ajar Melayu ini sebagai warisan yang membentuk budi pekerti dan jati diri Melayu. Saya rasa kalau kita mendapatkan himbauan itu, peringatan itu melalui sesuatu yang indah tuh kayaknya enak gitu diterima ya. Jadi tunjuk ajar Melayu salah satunya saudara bisa jadi teladan. Jadi tunjuk itu artinya arah ya, seperti kita menunjukkan ke sana gitu ya kan, ke samping, ke kiri, ke kanan gitu. Dan ajarnya berarti membimbing agar seseorang memahami mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Dengan kata lain saudara, tunjuk ajar Melayu ini bukan sekedar nasihat ya, tapi pedoman hidup agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, berilmu, berakhlak, santun, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama.

0: Ya, terima kasih Cik Tuan Puan. Mari berdendang dari Arvindo ya, mengajak kita untuk berdendang. Kalau kita beraktivitas bekerja sambil berdendang, kayaknya segala hal itu jadi ringan gitu, Cik Tuan Puan ya. Sama halnya dengan tunjuk ajar ini, di mana di saat ini kejujuran itu sekarang sudah mulai susah didapatkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang sekarang kita sering mendengar berita korupsi, penyalahgunaan jabatan, sampai penyebaran informasi palsu. Sepertinya pesan-pesan melalui tunjuk ajar Melayu ini kayaknya perlu terus digaungkan ya. Karena dari dulu ternyata orang Melayu itu selalu mengingatkan apa tanda Melayu sejati, lurus hati, lurus pekerti gitu. Karena kejujuran itu bukan hanya soal tidak berbohong aja saudara, tapi juga menjaga amanah, menepati janji, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Nah nilai ini jangan sampai usang gitu kan. Ini hal-hal seperti ini kayaknya sangat kita butuhkan lah. Ini adalah tantangan zaman ya saudara. Jadi menghormati orang lain juga di mana kita lihat sekarang ini susah ya, karena kemajuan teknologi ini sering membuat kita lupa etika gitu. Berbeda pendapat dianggap permusuhan gitu kan. Jadi menghormati ini saudara bukan selalu setuju ya. Kita boleh tidak setuju tapi dengan cara yang beradab gitu. Jadi boleh memiliki pandangan berbeda tapi menyampaikannya itu juga beradab gitu. Banyak sekali hal-hal yang diajarkan oleh tunjuk ajar Melayu ini saudara ya. Tapi dari secuil ya, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan nilai dari tunjuk ajar Melayu ini tetap bisa relevan di kemajuan zaman sekarang. Karena memang kemajuan zaman tidak bisa dihentikan ya saudara. Baik, kita update dulu bagaimana informasi cuaca untuk hari ini saudara bersama BMKG Pekanbaru ya. Nanti kita akan kembali lagi.
1: Perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Tinggi, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian kecil Kota Pekanbaru. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Tinggi, Kabupaten Kampar, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Tinggi, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru pada pagi, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 261 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 20 titik yang tersebar di Kabupaten Pelalawan 8 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 1 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 4 titik, dan Kota Dumai 5 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Baik, saudara, Cik Tuan dan Puan, tentunya tunjuk ajar itu masih relevan lah sampai sekarang ya, dan tidak boleh berubah karena di sana ada akhlak dan karakter. Dan dari tunjuk ajar Melayu ini mengajarkan kita tentang betapa mulianya sebuah jabatan tinggi, banyak harta, tapi harus luas pengetahuan, berbudi pekerti, jujur, dan amanah gitu ya. Maka melalui tunjuk ajar Melayu, jangan kita jadikan hanya sebagai warisan yang hanya dibaca, didengarkan saja ya saudara, tapi bisa menjadi pedoman kita dalam kesehari-hari gitu. Pohon sena di tepi laman. Tempat berteduh di waktu petang. Tunjuk ajar jadi pedoman Melayu bermarwah sepanjang zaman. Demikian kebersamaan kita untuk meneranda budaya ini, saudara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, Cik Tuan dan Puan, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau akan membuka rekrutmen sebanyak 94 tenaga kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Rekrutmen ini terdiri atas tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang akan ditempatkan untuk mendukung operasional rumah sakit, saudara. Dan Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsi mengatakan penambahan tenaga kesehatan ini diperlukan karena tingginya angka kunjungan pasien ke rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Riau tersebut. Dan proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dengan sistem seleksi yang mengadopsi mekanisme komputer asisten tes atau CAT bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara. Dan pengumuman rekrutmen dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat terpenuhi. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Songket Melayu Pekanbaru merupakan kekayaan asli negeri Madani yang kaya dengan motif dan syarat dengan makna dan falsafahnya. Yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai azas adat dan budaya tempatan. Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan, tapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Terima kasih saudara, cik tuan dan puan. Masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Dan mungkin kita sudah jarang mendengar namanya menyemah kampung ya, saudara. Kan menyemah kampung ini sudah mulai langka. Padahal sebenarnya kalau dulu masyarakat Riau selalu melaksanakan atau mengungkapkan rasa syukur mereka atas keselamatan kampung, misalnya hasil panen yang melimpah atau hasil sungai yang banyak, atau mungkin setelah terhindar dari musibah. Jadi mereka melakukan sebuah tradisi yang namanya menyemah kampung. Nah, kalau pelaksanaan menyemah kampung ini biasanya dilaksanakan di balai adat, di mana masyarakat akan berkumpul, kadang juga ada di halaman kampung atau di tempat-tempat yang dianggap penting untuk menggelar doa bersama, makan bersama, dan mendiskusikan ya apa saja tentang untuk kemajuan kampung. Nah, yang sekarang itu sudah sangat jarang ya, saudara. Bahkan sudah tidak pernah kita lihat karena kita sudah punya kesibukan masing-masing dan individualisme yang tinggi. Nah, kalau dulu masyarakat Melayu itu hidup sangat bergantung pada alam, saudara. Di mana sungai menjadi jalur transportasinya, hutan menjadi sumber kehidupan, sawah dan ladang menjadi tempat mencari nafkah. Jadi masyarakat itu secara otomatis kayaknya selalu mengucapkan syukur ya atas menjaga keseimbangan alam di sekitar. Nah, melalui menyemah kampung inilah masyarakat juga semakin mempererat hubungan antar sesama, apalagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan secara musyawarah. Dan inilah menyemah kampung inilah yang memperkuat rasa memiliki terhadap kampung halaman. Jadi semakin peduli. Nah, di zaman sekarang ini sudah tidak ada, saudara ya. Dan mengapa sudah jarang dilakukan? Ya karena memang perkembangan zaman lah, seperti itu kira-kira.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Aduh, aduh, aduh, aduh, kenapa harus aku sih? Yang lain kan masih ada. Gak bisa, aku gak bisa nih sebagai petugas pengibar bendera.
1: Hei, Mario, kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Aneh, petugas upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019. Oh, ini, kamu petugas pengibar bendera maksudnya?
0: Enggak, aku gak mau, aku gak biasa, aku gak berani.
1: Gak mau, gak bisa, emangnya kenapa?
2: Di mana rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia? Di mana rasa penghargaan kita terhadap para pejuang yang bertaruh nyawa untuk mengibarkan sang merah putih?
3: Kepada bendera merah putih, hormat! Rock!
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru masih di Tepak pagi hari ini. Saudara masih mengangkat ragam tradisi adat budaya lokal yang ada di kota Pekanbaru dan Riau. Seperti salah satu tradisi yang sudah hampir hilang dan tidak pernah terlihat ya, yaitu menyemah kampung. Dan sekarang memang sudah mulai jarang ya. Hal ini akibat perubahan ya, perubahan pola hidup masyarakat saudara, kemudian pergeseran budaya akibat modernisasi, berkurangnya tokoh adat yang memahami tata cara pelaksanaannya dan penyesuaian terhadap perkembangan pemahaman agama. Jadi kini sebagian nilai tradisi ini lebih banyak diwujudkan dalam kegiatan doa bersama ya saudara, seperti syukuran kampung, gotong royongnya sesekali gitu kan. Dan mungkin kita tidak lagi menyelenggarakan menyemah kampung seperti dulu ya saudara. Yang jauh lebih penting, walaupun kita tidak walaupun menyemah kampung ini sudah tidak seperti dulu, tapi semangatnya harusnya ada gitu. Seperti mengenal tetangga, mungkin sekarang kita sudah tidak mengenal seluruh tetangga. Kalau dulu kan tahu aja nih. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan sudah sangat jarang. Bermusyawarah ketika muncul persoalan sudah tidak ada. Bahkan main hakim sendiri sekarang kebanyakan kita lihat ya. Karena sekarang orang sudah tidak saling kenal lebih banyaknya nih ya. Jadi tidak melingkup dalam, tidak secara universal tapi beberapa gitu Pak. Kebanyakan tapi sih. Padahal memang dari tradisi-tradisi adat lokal itu selalu mengajarkan bahwa dalam tradisi seperti menyemah kampung itu kita bisa menjadi kuat apabila masyarakat saling peduli. Itu dia saudara. Dan kemajuan zaman memang membawa banyak perubahan, tapi janganlah sampai membuat perubahan itu membuat kita kehilangan akar budaya. Jadi tradisi mengajarkan kita bahwa kehidupan yang baik bukan hanya diukur dari kemajuan pembangunan, tapi juga dari kuatnya rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Nah sekarang mari kita hidupkan kembali semangat kebersamaan itu, mulai dari hal-hal sederhana seperti saling menyapa, bergotong royong, menjaga lingkungan, dan mempererat silaturahmi ya. Karena budaya tidak harus selalu diwariskan melalui upacara adat, tapi juga melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari. Anak merbah hinggap di dahan, terbang rendah ke tepian laman. Adat lama jangan dilupakan, menjadi pusaka sepanjang zaman. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Cik Puan, dalam Beranda Budaya.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, yakni karya batik khas Riau kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional, di mana desainer asal Pekanbaru, Irna Juwita atau yang akrab disapa Bunda Irna, meraih penghargaan International Visionary Fashion Designer of the Year pada ajang Lustre Global Fashion and Award Japan 2026 yang digelar di Hotel New Sano Hiro Minotaku, Tokyo, Jepang pada Sabtu 1 Agustus 2026. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasinya dalam mempromosikan batik Riau melalui karya-karya yang memadukan nilai tradisi dan sentuhan modern. Dalam ajang tersebut, saudara, Aspek Craft by Irna Juwita bersama Batik C Pekanbaru Riau Indonesia menampilkan koleksi busana Nusantara, di mana koleksi itu mengusung modifikasi motif selembayung yang dipadukan dengan pucuk rebung, dikombinasikan dengan bahan ulos dan brokat sebagai busana pesta yang didominasi warna merah. Perpaduan tersebut menghadirkan harmoni budaya Nusantara sekaligus menampilkan karakter khas batik Riau di hadapan para tamu dan pelaku industri mode internasional. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Halo, selamat pagi adik-adik tercinta. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat, bahagia. Apalagi di akhir pekan dengan senang bermain dan berkumpul bersama keluarga. Pagi ini kakak hadir untuk menemani adik-adik semuanya dalam program acara Dunia Anak-Anak. Karena dunia anak itu penuh cerita. Namun hari ini kita akan mendengarkan dongeng dua tikus yang bersahabat, adik-adik semua. Semuanya kenal dengan tikus ya? Pastilah. Dan tikus itu ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Nah, untuk dongeng dua tikus yang bersahabat hari ini adalah antara tikus hitam dan tikus putih yang sudah bersahabat sejak kecil. Tapi kehidupan mereka sangat berbeda. Tikus putih hidupnya mewah karena ia menumpang di rumah orang kaya. Sudah pasti ada banyak makanan di sana, ya kan? Nah, sedangkan tikus hitam ini tinggal di kebun. Ia melakukan semuanya sendirian. Tapi dia juga memiliki rumah sendiri, meski tidak mewah tapi nyaman untuk ditinggali. Nah, suatu hari adik-adik, tikus putih ini bertandang ke rumah tikus hitam. Saat itu tikus hitam sedang memanen hasil ladangnya.
1: "Kawan, mengapa kau harus repot-repot menanam di ladang? Lebih baik kau ikut ke tempatku,"
0: kata tikus putih.
1: "Di sana ada banyak makanan yang sangat lezat. Tak perlu repot-repot menanamnya."
0: Tikus putih terus membujuk tikus hitam. Nah, mendengar hal itu, tikus hitam pun menjadi tergiur. Ia pun bersedia pindah ke rumah tikus putih.
2: "Wah, nyaman sekali tempat tinggalmu. Semua makananmu lezat. Kasurmu juga sangat empuk. Sepertinya aku akan betah tinggal di sini."
0: Begitu ucap tikus hitam sesampainya di rumah tikus putih. Tikus putih pun tersenyum bangga dan berkata,
1: "Anggap saja rumah sendiri, kawan."
0: Dan tikus hitam pun menikmati tempat tinggal barunya. Tapi tahu gak, karena setelah beberapa hari tinggal di rumah tikus putih, tikus hitam pun mulai merasa tidak nyaman. Ia baru tahu bahwa semua makanan yang lezat yang didapatkan tikus hitam adalah hasil mencuri makanan milik pemilik rumah. Itu sangat tidak baik, ya kan? Belum lagi saat mengambil makanan itu, mereka harus berhadapan dengan seekor kucing yang sangat besar sekali. Itu sungguh berbahaya, bukan? Dan tikus hitam pun berpikir untuk kembali ke rumahnya.
2: "Kawan, aku ingin kembali ke rumahku,"
0: ucap tikus hitam saat menjelang tidur.
1: "Loh, kenapa? Bukankah tempat ini sangat nyaman?"
0: balas tikus putih dengan heran. Datang tikus hitam menjawab,
2: "Tempat ini memang sangat nyaman. Makanannya pun sangat lezat, tapi aku merasa lebih nyaman di rumah aku sendiri. Aku tak perlu mencuri untuk mendapatkan makanan. Belum lagi ada kucing besar yang bisa memangsa kita kapan saja. Aku gak kuat bila berlama-lama di sini," jelas tikus hitam.
0: "Ah, benar juga," kata tikus hitam. Tikus putih maksudnya, dan sepanjang hari tikus putih pun harus bersembunyi dari kucing. Bahkan jika ia terlihat oleh pemilik rumah, pasti ia diusir dengan perkataan-perkataan yang jahat gitu. Dan mendengar perkataan tikus hitam, tikus putih pun jadi merasa malu. Memang paling nyaman tinggal di rumah sendiri ya adik-adik, apalagi jika mencari makanan gak perlu harus mencuri, ya kan? Pasti akan terasa lebih damai. Di dalam kulkas, ibu kita menyiapkan semua makanan. Kalau tidak ada, kita tinggal meminta kepada orang tua kita, kepada ibu, kepada bapak, kepada kakak, kepada abang. Nah, dari cerita persahabatan tikus hitam dan tikus putih ini, tentu kita bisa melihat ya, bahkan ketika tikus hitam pun sudah mulai tinggal di tempat tikus putih, dia pun kembali ke rumahnya yang berada di ladang. Dan ia melanjutkan kehidupannya yang dulu. Dan tikus putih masih tetap tinggal di rumahnya, walaupun memiliki cara hidup yang sangat berbahaya. Apa pesan yang bisa kita ambil adik-adik dari kisah dongeng dua tikus yang bersahabat ini? Nah, seperti apapun rumah itu sendiri, seperti apapun, senyaman apapun, secantik apapun rumah orang lain, tentu rumah kita sendiri akan lebih nyaman dibandingkan rumah itu. Karena di rumah kita sendiri kita bisa mendapatkan apapun dan bisa melakukan apapun dengan senyaman mungkin. Tidak harus mencuri, tidak harus bertemu dengan hal-hal yang berbahaya untuk mendapatkan apa kemauan kita. Nah, demikian untuk cerita anak kita hari ini adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat ya, dan menjadikan kita menjadi anak-anak yang lebih nyaman di rumah masing-masing, nyaman tinggal bersama keluarga tercinta, dan nyaman dengan kegiatannya di rumah sendiri. Sampai jumpa lagi di Dunia Anak berikutnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Tari Zapin Api berasal dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Memiliki unsur magis yang mampu mempengaruhi penarinya menari bebas di atas kobaran api. Sembari memainkan bola-bola api dengan kaki, tangan, kepala, dan badan mereka tanpa menimbulkan luka bakar sedikitpun. Pijaran api yang berterbangan bagai bunga yang sedang mekar, hingga dengan leluasa mereka mainkan. Zapin Api biasanya ditampilkan pada malam hari, dan saat pertunjukan berlangsung, penonton dilarang menghidupkan api kecuali api pembakaran sabut kelapa yang mereka buat. Tari Zapin Api dimainkan 5 orang penari laki-laki, 3 pemain gendang atau marwas, 2 penjaga api, dan 1 orang khalifa yang memimpin pertunjukan sambil memainkan gambus dan membaca mantra.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Di dalam tunjuk ajaran Melayu ada yang dikatakan pantang larang Melayu. Nah, salah satu pantang larang Melayu itu ada pantangan bersangka buruk kepada siapapun juga. Budaya Melayu mengajarkan orang untuk selalu bersangka baik terhadap siapa saja, baik orang yang dikenal maupun yang belum dikenal, baik masyarakat setempat maupun orang yang datang ke kampung halamannya. Orang tua mengatakan, dengan selalu bersangka baik, hubungan akan terjalin dengan baik. Yang dekat menjadi rapat, yang saudara menjadi lebih dekat dan bergaul sebagai adik-beradik. Nah, sangka baik ini juga menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang dapat merusak hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara sesama kampung halaman dan antara sesama individu dengan individu lainnya. Sebab itu orang tua mengatakan, kalau hidup nak selamat, bersangka baik, berhemat cermat. Kalau hidup nak sempurna, bersangka baik di sebarang tingkah. Jadi maknanya apa? Siapapun yang datang, siapapun yang berbicara, siapapun yang kita temui, kemanapun kita pergi, hendaklah didasarkan kepada perilaku dan fikiran yang tetap selalu bersangka baik kepada orang, sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka buruk, terhindar daripada merendahkan orang, melecehkan orang, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan dengan selalu bersangka baik, maka banyak hal yang dapat dipikirkan, yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa sakwa sangka dan kecemburuan atau apapun namanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam menghadapi hidup ini, di dalam mendengarkan pendapat orang, di dalam menghadapi siapapun juga, hendaklah kita awali dengan selalu bersangka baik terhadap siapapun juga yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar daripada sangka buruk dan terhindar daripada dosa, fitnah, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Selamat siang saudara, karena kita sudah masuk di tepak siang hari ini ya, pukul 10 lebih 7 menit saat ini untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Walaupun di luar sana terlihat ya cuaca masih seperti pagi lah ya. Ya, pagi menjelang siang lah. Nah, mungkin saat ini Anda sedang menikmati sarapan ya. Ada sarapan jam 10, menikmati makanan-makanan favorit Anda, apalagi yang habis CFD dari sana memborong-borong makanan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kami mengajak Anda untuk menjelajahi kuliner-kuliner Nusantara, saudara. Untuk hari ini kita agak sedikit jauh ya, bukan sedikit jauh tapi kita bergerak jauh ke Pontianak dulu nih, karena ada salah satu makanan sajian khas Pontianak yang berbentuk lemper. Kalau lemper pasti tahu lah ya seperti apa lemper ya. Tapi lemper di Pontianak itu berbeda, saudara. Khas dan hanya ada di Pontianak. Namanya pengkang. Bentuknya unik ya, kerucut diikat dengan dua bilah potongan bambu. Jadi berbeda dengan lemper pada umumnya, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kuliner ini sangat pas bila dimakan saat masih hangat. Rasanya gurih, rasa gurih ketan dan aroma udang, inilah yang menjadikan lemper spesial ini namanya lemper pengkang. Jadi lemper pengkang ini biasanya disajikan dengan sambal pedas dan sambal kepah. Jadi siapapun yang mencobanya pasti akan tergugah dengan rasa manis yang berpadu dengan pedasnya sambal. Walau memang ukurannya relatif kecil, tapi kuliner khas Pontianak ini tetap mampu membuat perut kenyang.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan, untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Kembali lagi ke kuliner kita yang tadi ya, saudara. Lemper pengkang yang berasal dari Desa Peniti, Kecamatan Siantan, atau tepatnya berada di Pontianak ya, di Jalan Raya Pontianak, Singkawang. Ya, tidak seperti lemper pada umumnya, saudara. Lemper pengkang ini memiliki bentuk yang unik, yaitu kerucut dan diikat dengan dua bilah potong bambu. Cara penyajiannya pun gak kalah unik ya, karena lemper pengkang ini dimasak dengan cara dibakar. Nah, setelah dibakar, dua potong lemper pengkang akan disajikan dengan sambal merah dan sambal kepah. Dua sambal yang disajikan ini memiliki rasa yang berbeda, saudara. Untuk sambal merahnya mempunyai rasa yang cukup pedas, sementara sambal kepah terasa lebih manis. Sambal kepah sendiri terbuat dari kerang yang biasa hidup di hutan mangrove yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan kepah tersebut diolah dengan cara direbus hingga matang dan dicampur dengan sambal dengan rasa yang manis. Lemper pengkang sendiri terbuat dari bahan utamanya beras ketan yang telah dimasak dengan santan. Setelah itu diisi dengan ebi, yaitu udang kecil yang disangrai, kemudian dibungkus dengan pisang yang dibentuk kerucut. Nah, setelah berbentuk kerucut, lemper ini dijepit lagi ya di kedua sisinya dengan sebilah bambu yang dipotong kecil-kecil dan diikat pada bagian ujungnya. Setelah diikat, saudara, lemper diolesi sedikit minyak dan dibakar di atas bara tempurung kelapa sehingga menghasilkan aroma yang khas. Nah, kira-kira seperti itu gambaran bentuk dan rasa dari lemper pengkang khas dari Pontianak ini, saudara ya. Dan ternyata lemper pengkang ini juga bisa dijadikan sebagai bekal perjalanan selama berkeliling di Kalimantan Barat kalau Anda berkunjung ke sana. Demikian informasi kuliner Nusantara kita hari ini, saudara, tentang lemper pengkang, sajian lemper khas Pontianak yang hanya ada di Pontianak dan berbeda dari lemper-lemper pada umumnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
6: Mantap.
7: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
8: Propat FM, suara budaya Riau.

Pukul 10 lebih 37 menit saat ini, Cik Tuan dan Puan, tak terasa ya kita sudah akan masuk tepak siang untuk sesi selanjutnya di edisi Minggu 22 Agustus 2026. Apapun rencana Anda di bulan Juli yang belum kesampaian, semoga bulan ini berpeluang dan terbukalah, dibukalah kemudahan-kemudahan ya untuk perjuangan bulan ini, saudara, karena memang perjuangan ini puncaknya adalah tanggal 17 Agustus nanti. Jadi akan banyak kegiatan ya. Mungkin akan ada RRI Fest juga, ada Bintang Radio juga di bulan ini, saudara. Ya ditunggu ya. Coming soon lah ceritanya ini ya. Dan jangan sampai lupa untuk terus mengikuti rangkaian acara bersama Perempat RRI Pekanbaru, dan kami ingatkan agar selalu memantau, mendengarkan siaran kami lebih jernih dan dapat dengarkan kapan saja di mana saja itu melalui aplikasi RRI Digital. Nah, jika Anda membutuhkan ragam informasi baik itu kuliner, wisata, budaya, hiburan, bola, pemerintahan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk mampir di portal resmi kami rri.co.id. Untuk itu saya yang bertugas, Bintang Lili Sartika, pamit undur diri dulu untuk hari ini, untuk bersua kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Tepak siang berikutnya nanti akan ada Fajriawati yang akan bersama dengan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama kehangatan keluarga, dan sampai jumpa.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat, karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM, Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Minggu 2 Agustus 2026. Forecaster on duty BMKG Stasiun Pekanbaru Anggun R mengatakan kondisi cuaca di Riau secara umum diperkirakan bervariasi mulai dari udara kabur, cerah, berawan hingga berawan dengan potensi hujan terjadi sejak pagi hingga dini hari. Kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Selama 4 bulan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Riau, AKP Raja Kosmos Parmulais bersama jajarannya mencatat sederet capaian dalam pengungkapan berbagai tindak pidana. Mulai dari kasus korupsi, kebakaran hutan dan lahan, penyalahgunaan BBM, hingga perkara pembunuhan yang menjadi perhatian publik. Berbagai keberhasilan tersebut disampaikan dalam rilis capaian kinerja Satreskrim Polres Riau selama 4 bulan terakhir yang terhitung sejak 26 Maret 2026 kemarin. Menurut Raja Kosmos, seluruh penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.
4: Jam 14.12 menit saat ini ya.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

Puan Teras UMKM masih bersama Fajriah Hidayati hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Ceton dan Puan, pernah makan kebab? Nah, ada kebab monster spesial yang harganya cuma 20 ribuan, Ceton dan Puan. Ini kabar gembira ya untuk kita semua pecinta kebab. Kebab Dara sekarang membuka outlet baru di Rumbai dan juga Kubang Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Nah, promo grand opening kemarin itu beli 2 gratis 1, tepatnya di hari apa kemarin ya, 31 Juli 2026. Nah, untuk promonya itu masih berlaku, Cik Tuan dan Puan, di cabang lain. Kalau 31 Juli itu khusus outlet Rumbai ya. Promo 1 sampai 7 Agustus ada lagi nih. Kebab monster spesial itu dari harga Rp28.000 jadi Rp20.000 aja, alias diskon Rp8.000. Wow, diskonnya hampir 30% ya. Nah, selain kebab monster, ada banyak pilihan menu lainnya seperti kebab jumbo original, kebab omelet, double chicken burger, kemudian ada cheese potato tortilla, pempek putih telur, sampai juga menu-menu diet grilled chicken potato by ayam darem juga ada, Cik Tuan dan Puan. Minuman lengkap juga tersedia dari Koko Teh. Nah, jadi Cik Tuan dan Puan bisa pilih aja tuh, makannya kebab, minumnya apa. Jangan lupa ya, sebut nomor member sebelum bayar. Jadi nih khusus untuk yang punya member sih sebenarnya. Ya udah daftar aja, daftarnya juga enggak ada minimal pembelian, Cik Tuan dan Puan. Jadi setiap transaksi itu berkesempatan mengikuti undian yang diadakan setiap tanggal kembar. Nah, ini program lainnya nih, Cik Tuan dan Puan. Kalau Cik Tuan dan Puan terdaftar sebagai member, jangan lupa sebut nomor member sebelum bayar, karena setiap transaksi itu berkesempatan untuk Cik Tuan dan Puan mengikuti undian yang diadakan setiap tanggal kembar. Hadiahnya juga menarik, Cik Tuan dan Puan. Kemudian jangan yang mager keluar rumah, tenang, Cik Tuan dan Puan bisa pesan lewat tag lokasi di aplikasi TikTok atau webshop Kebab Dara. Gunakan kode promo sejak 2007 untuk diskon 25% untuk semua menu, Cik Tuan dan Puan. Yuk. Aduh, dia juga pengen nih, bentar lagi download. Ah, lumayan ya, 28.000 jadi 20.000 diskonnya. Buka tiap hari ya, dari jam 8 sampai dengan jam 2 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Alamatnya tepatnya di Kaharudin Nasution, dekat Batalion Baterai B, daerah Kubang, di Jalan Kahyangan, Rumbai, Pekanbaru, seberang Indomaret yang di sebelah toko oleh-oleh. Atau Google Maps-nya Cik Tuan dan Puan tinggal cari aja Kebab Dara Rumbai atau Kebab Dara Kubang ya.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Siak untuk terus memperjuangkan peningkatan kapasitas fiskal daerah kepada pemerintah pusat guna menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga medis. Komitmen tersebut disampaikan Afni saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau serta IDI Cabang Siak Kepulauan Meranti INHU periode 2026-2029 di Gedung Student Center Universitas Riau Pekanbaru pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Afni mengatakan tekanan fiskal yang dihadapi daerah akibat efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menindaklanjuti oknum juru parkir atau jukir liar yang meminta uang parkir melewati tarif. Jukir liar itu meminta uang parkir sebesar Rp15.000 kepada pengendara mobil. Padahal tarif parkir mobil atau roda 4 hanya sebesar Rp2.000 untuk sekali parkir. Sedangkan tarif parkir sepeda motor atau roda 2 hanya Rp1.000 untuk sekali parkir. Hasil penelusuran petugas, jukir liar itu bereaksi pada Jumat 31 Juli 2026 malam. Ia memungut parkir dari seorang pengemudi mobil yang parkir di halaman Indomaret sebelah Rumah Sakit Awal Bro Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Tim dari UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru langsung menuju lokasi kejadian dan mereka menindaklanjuti laporan tentang adanya jukir liar memungut melebihi semestinya. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

kita masih dalam rangkaian musik informasi ya, pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, Cituan dan Puan pernah dengar Infoswater? Jadi Infoswater ini adalah minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan, Cituan dan Puan. Infoswater biasanya dibuat dengan merendam sayuran, buah atau rempah ke dalam air tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Nah, meminum infus water ini setiap hari ternyata dapat membantu kebutuhan cairan tubuh harian itu terpenuhi dan menjaga hidrasi optimal, Cituan dan Puan. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan proses metabolisme untuk berjalan dengan baik setiap harinya. Nah, Cituan dan Puan, melansir dari Halodoc, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak, dan teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan juga kalori rutin. Sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian tuh bisa larut ke dalam air ya. Nah, paduan ini berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan juga melindungi kesehatan dari sel tubuh, Cituan dan Puan. Infus water bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian. Kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan juga mentimun menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Selain itu juga minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Dan kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu meliputi delima, jeruk nipis, serta stroberi. Walaupun punya beragam manfaat, infus water ini masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya ya. Pola makan kaya akan gizi yang seimbang tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan juga serat itu tercapai dengan baik, Cik Tuan dan Puan.

0: Cetuan dan Puan, satu lagu dari Abi featuring Della Rosa, Sakubu Baduo. Ini dipopulerkan oleh Yanti Ahmad dulu ya. Wah, ini adalah salah satu lagu Ocu kesayangan dari Jess sendiri. Dan mungkin Cetuan dan Puan juga pernah memfavoritkan lagu ini karena maknanya begitu dalam, deep. Ini tentang seorang istri yang sudah mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk suami, Cetuan dan Puan. Wah, sampai kalau mati mau sekubur berdua gitu ya, alias kalau meninggal mau sekubur berdua gitu maksudnya Cetuan dan Puan. Baik Cetuan dan Puan, kita masuk ke waktu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jay ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk masyarakat Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Nanti kami akan kembali lagi masih dalam rangkaian Tepa Siang Program 4 Pekanbaru.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya dek, jangan ya dek.
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk

0: baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tuan dan Puan, kita mungkin perlu berhati-hati mengkonsumsi minuman atau makanan dengan pemanis buatan yang rendah kalori atau tanpa kalori sama sekali. Penelitian terbaru menemukan beberapa jenis pemanis buatan ini berpotensi mempercepat penuaan otak, Cik Tuan dan Puan. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada Juli 2026 ini mengobservasi hampir 13.000 orang yang mengkonsumsi 7 jenis pemanis buatan. Nah, 7 jenis pemanis buatan yang diteliti, ada 7, Cik Tuan dan Puan, antara lain aspartam, sakarin, acesulfam, kemudian eritritol, silitol, sorbitol, dan tagatose, Cik Tuan dan Puan. Berbagai pemanis ini biasanya ditambahkan ke produk ultra proses, minuman ringan, minuman energi, yogurt, hingga dessert yang dipasarkan sebagai produk rendah kalori, katanya ya. Adapun jumlah peserta penelitian ini tepatnya sebanyak 12.772 orang dengan rata-rata usia 52 tahun dan mereka diobservasi selama kurang lebih 8 tahun. Nah, para peneliti mengelompokkan para peserta ke dalam 3 kelompok berdasarkan total asupan pemanisnya. Pada kelompok konsumsi terendah, rata-rata mengkonsumsi 20 mg per hari, sedangkan kelompok tertinggi itu mengkonsumsi 191 mg per hari, Cik Tuan dan Puan. Dalam kasus aspartam, jumlah yang dikonsumsi kelompok tertinggi kira-kira setara aspartam dalam 1 kaleng soda diet. Dan adapun sorbitol dikonsumsi paling banyak dengan asupan rata-rata 64 mg per hari, Cik Tuan dan Puan. Setelah mengisi kuesioner terkait asupan harian, para peserta menyelesaikan penilaian kognitif pada awal, pertengahan, dan akhir penelitian, dan tes tersebut mengukur sejumlah aspek fungsi otak, kemudian kelancaran verbal, memori kerja, mengingat kata, hingga kecepatan pemrosesan informasi itu diteliti untuk orang-orang yang mengkonsumsi pemanis buatan yang katanya rendah kalori ini, Cik Tuan dan Puan. Nah, hasil dari studi ini, setelah mempertimbangkan usia, jenis kelamin, tekanan darah, penyakit kardiovaskular, dan faktor relevan lainnya, para peneliti menemukan perbedaan jelas di antara 2 kelompok tersebut, yang mana kelompok dengan konsumsi terbesar itu mengalami penurunan kemampuan berpikir dan daya ingat sekitar 62% lebih cepat ketimbang kelompok dengan konsumsi rendah. Dan perbedaan ini setara dengan 1,6 tahun penuaan lebih cepat, Cik Tuan dan Puan. Namun perlu diingat ya, pemanis dalam bentuk apapun itu tidak baik bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Jalan terbaik yaitu memang membatasi konsumsi gula ataupun pemanis buatan lainnya.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Apakah Anda ikut menyahut begitu

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik ya Cetuan dan Puan. Jadi kita harus batasi konsumsi kita untuk harian Cetuan dan Puan. Yang manis juga tidak boleh berlebih, asin pun sama, pedas nanti asam lambung, asam juga. Jadi segala sesuatu itu tidak dikonsumsi secara berlebih. Nah, sebaik-baiknya itu dikonsumsi secukupnya dan sebutuhnya saja ya. Karena yang berlebihan cenderung itu tidak baik. Baca Tuan dan Puan, nanti kita akan sambung lagi masih dalam rangkaian musik informasi. Kita nikmati lagu dari Fanny Sabila, Bullet Sampai Habis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, Cik, Tuan, dan Puan. Kita ke kabar berita pertama masih dari kota Pekanbaru, Cik, Tuan, dan Puan. Pekerjaan di kebut Simpang Sebidang Arifin Ahmad Sudirman dibuka akhir tahun ini. Pekerjaan pembangunan Simpang Sebidang Jalan Arifin Ahmad terus dikebut dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Pekanbaru menargetkan simpang sebidang ini rampung pada akhir tahun 2026, Cik, Tuan, dan Puan. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan bahwa ditargetkan pada akhir Desember, simpang sebidang sudah terbuka dan dapat dilalui oleh pengendara.

Kita ke kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Profesor Rahmat Pamdudi, dijadwalkan menghadiri pembukaan Sawit Indonesian Expo and Conference 2026 yang akan berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 di Ballroom SKA COEX Pekanbaru Riau. Rencana kehadiran Menteri BPN atau Bappenas tersebut mengemuka saat panitia Expo 2026 yang dipimpin Ketua Pelaksana Koyum Amri bersama Ketua Dewan Pengarah Dr. Gulat Manurung melakukan audiensi di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Profesor Rahmat Pambudi juga diminta menjadi keynote speaker pada pembukaan pameran dan konferensi industri kelapa sawit berskala nasional dan internasional tersebut. Ketua Dewan Pengarah Siexpo 2026, Dr. Gulat Manurung mengatakan, Menteri PPN Bappenas merupakan sosok yang tepat untuk menyampaikan arah pembangunan industri sawit nasional karena satuan tugas program strategis nasional sawit berada di bawah koordinasi Kementerian PPN Bappenas. Sekian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Cituan dan Puan masih bersama Fajriyah Hidayati dalam rangkaian musik informasi siang hari ini. Cituan dan Puan, banyak orang berpikir dana pensiun itu baru perlu dipersiapkan ketika karir sudah mapan. Padahal usia 25 merupakan salah satu waktu terbaik untuk mulai merencanakannya, Cituan dan Puan. Memulai lebih awal memberi kesempatan lebih lama bagi tabungan maupun investasi untuk berkembang sehingga target dana pensiun dapat dicapai dengan kontribusi yang lebih ringan setiap bulannya. Dilansir dari Fidelity Investments, waktu merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun dana pensiun karena memungkinkan aset bertumbuh melalui efek compound growth, yaitu keuntungan yang terus menghasilkan keuntungan baru dari waktu ke waktu, Cituan dan Puan. Semakin cepat seseorang mulai berinvestasi, semakin besar pula potensi pertumbuhan dana dalam jangka panjang. Nah, dilansir dari Consumer Financial Protection Bureau, menyarankan agar dana pensiun dimasukkan ke dalam anggaran bulanan sejak awal bekerja. Walaupun nominalnya masih kecil, kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan secara konsisten, ini bisa membantu membangun disiplin finansial, sekaligus mempersiapkan kondisi ekonomi yang lebih stabil di masa pensiun, Cituan dan Puan. Dengan perencanaan yang dimulai sejak usia muda, tujuan keuangan jangka panjang pun akan terasa lebih mudah dicapai, Cituan dan Puan. Nah, setelah memiliki tujuan pensiun yang jelas, langkah berikutnya adalah kita bisa membuat strategi yang sesuai dengan kondisi keuangan. Salah satu cara yang bisa dilakukan setelah menetapkan persentase tertentu dari penghasilan untuk dialokasikan khusus sebagai dana pensiun, nah dengan cara ini nanti kebutuhan jangka panjang tetap menjadi prioritas tanpa mengganggu pengeluaran sehari-hari. Dilansir dari Vanguard, konsistensi berinvestasi secara rutin itu lebih efektif dibandingkan menunggu waktu yang dianggap paling tepat untuk mulai berinvestasi, Cituan dan Puan. Pendekatan ini membantu memanfaatkan fluktuasi pasar dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi resiko mengambil keputusan berdasarkan emosi. Selain itu, dilansir dari Investopedia, menyarankan untuk melakukan evaluasi portofolio secara berkala agar strategi investasi itu tetap sesuai dengan usia, tujuan keuangan, dan juga toleransi resiko, Cituan dan Puan. Seiring bertambahnya pendapatan, tidak ada salahnya meningkatkan nominal tabungan atau investasi pensiun secara bertahap dan dengan disiplin mengelola keuangan dan berinvestasi secara konsisten, dana pensiun memiliki peluang tumbuh lebih optimal sehingga dapat memberikan rasa aman ketika memasuki masa pensiun nanti. Kesalahan yang sebaiknya kita hindari saat menyiapkan dana pensiun, iya, ini tuh bukan soal rutin menabung, tetapi juga menghindari kebiasaan yang dapat menghambat pertumbuhan aset. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah menunda memulai, karena merasa masih memiliki banyak waktu. Padahal semakin lama menunggu, semakin besar jumlah dana yang perlu disisihkan untuk mencapai target pensiun yang sama. Selain itu, hindari menggunakan tabungan atau investasi yang telah dialokasikan untuk pensiun demi memenuhi kebutuhan konsumtif. Dilansir dari Charles Schwab, menjaga konsistensi investasi jangka panjang itu bisa membantu mengoptimalkan potensi pertumbuhan aset dan mengurangi dampak fluktuasi pasar. Karena itu, dana pensiun sebaiknya dipisah dari rekening yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari agar tidak mudah diambil, Cituan dan Puan. Dilansir dari FINRA, Financial Industry Regulatory Authority, untuk meninjau kembali rencana pensiun secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan pendapatan, pekerjaan, atau tujuan keuangan. Jadi evaluasi rutin ini perlu ya untuk membantu memastikan strategi yang kita gunakan tetap sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi target dana pensiun itu bisa tercapai dengan lebih optimal, Cik Tuan dan Puan.

0: kecilku, tadi kecilku umur saya 20. Kecilku cita-cita kuliah. Kuliah gitu. Saya mau jadi gitu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan puan, jadi yuk mari kita mulai yang masih usia 24 atau 25 tahun atau ternyata sudah lewat, mulai dari sekarang. Karena memang segala sesuatu itu idealnya ya dimulai ya. Kalau nunggu siap, kita gak akan pernah siap sampai kapanpun. Baik Cetuan dan puan, nanti masih akan dilanjutkan masih dalam rangkaian musik informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan masih bersama Fajriah Hidayati. Jajaran Polsek Batang Cenaku berhasil mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Seorang pemuda berinisial DA alias Damar, 18 tahun berhasil diamankan bersama sepeda motor hasil curiannya. Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandi Putra melalui Kasihumas Polres Inhu Aibtu Misran mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban Dedi Satibi yang kehilangan sepeda motor miliknya pada Jumat 24 Juli 2026 dini hari.

kabar berikutnya, Cituan dan Puan, ribuan jamaah diprediksi akan memadati halaman Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, Senin 3 Agustus 2026 malam. Mereka akan mengikuti tablik akbar Riau Bersalawat yang diselenggarakan Sempena peringatan hari jadi Provinsi Riau ke-69 tahun. Acara ini menghadirkan ulama karismatik asal Surabaya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf sebagai pembimbing utama. Kegiatan yang dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini diawali dengan pelaksanaan sholat maghrib berjamaah. Kehadiran Habib Syekh diharapkan dapat menjadi momentum penguatan spiritualitas masyarakat Melayu Riau sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah perayaan ulang tahun provinsi. Imam Besar sekaligus Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Ustadz Dr. Haji Zul Ikromi LCMA menegaskan bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk syukur atas nikmat hari jadi Riau dan pembangunan daerah yang sudah dicapai sejauh ini. Ia juga mengimbau kepada seluruh jamaah yang hadir untuk menjaga ketertiban dan kebersihan area masjid. Panitia yang telah menyediakan area parkir kendaraan secara gratis di dalam kawasan Masjid Raya An-Nur untuk memudahkan akses jamaah. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin kresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

0: makanan khas tradisional Provinsi Riau. Kacang pukul, nama yang unik untuk sebuah makanan. Kacang pukul berasal dari kota Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kacang pukul terbuat dari kacang kualitas terbaik yang diperoleh dari petani di sekitar kota Bagan Siapiapi. Kacang pukul terdapat dua pilihan rasa, rasa natural dan rasa kopi. Tidak lengkap jika berkunjung ke Provinsi Riau bila tidak mencicipi makanan ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional pada masyarakat Lampung. Munculnya kain tapis ini ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunannya maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat setempat. Menurut Van der Hoop, disebutkan bahwa orang Lampung telah menenun kain brokat yang disebut dengan nampan atau tampan dan kain pelepai sejak abad ke-2 Masehi. Motif kain ini ialah kait dan kunci atau key and rhomboid set, dan juga pohon hayat serta bangunan yang berisikan roh manusia yang telah meninggal. Juga terdapat motif binatang, matahari.

lapis inu. Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain tenun Lampung ini juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan ragam hias di daerah lain. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pengaruh tradisi Neolitikum yang memang hanya ditemukan di Indonesia. Masuknya agama Islam di Lampung ternyata juga memperkaya perkembangan kerajinan tapis ini. Walaupun unsur baru tersebut telah berpengaruh, namun unsur lama tetap dipertahankan. Adanya komunikasi dan

dan mencapai kejayaan pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam antara tahun 1500 hingga tahun 1700. Bermula dari latar belakang sejarah inilah, imajinasi dan kreasi seniman pencipta jelas mempengaruhi

beragam hias pada tapis dengan sistem sulam. Pada tahun 1950, para pengrajin tapis masih menggunakan bahan hasil pengolahan sendiri, khususnya untuk bahan tenun. Proses pengolahannya menggunakan sistem

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sofia.
1: Aho, kita utama. Aho,
0: kita
1: utama. Aho, kita utama. Aho, kita utama. Aho, kita utama.

0: Jakarta.
1: Tuan dan puan, Anda mungkin sudah punya minyak kayu putih di rumah, entah untuk diffuser, digantung di kamar mandi, atau jadi minyak gosok. Ternyata aromanya juga tidak disukai oleh hama loh, Cituan dan Puan. Bau tajam dan herbalnya sangat asing bagi hewan pengerat atau serangga merayap di alam liar. Dan ketidakfamiliaran itu saja sudah cukup untuk mereka semua menjauh ya. Tapi masalahnya cara yang sering dipakai orang dengan merendam kapas dan menaruhnya di tempat hama itu ternyata kurang efektif. Nah, ada metode yang lebih bagus dan juga anti ribet. Dilansir dari Optimist Daily, pakar pengendalian hama Jim McHull menyarankan penggunaan larutan berbahan dasar minyak atau oil base yang dioleskan atau disemprot di titik masuk dan juga jalur yang dilewati hama, Cik Tuan dan Puan. Bukan di tempat kita sudah melihat mereka berkeliaran. Studi tahun 2014 tentang minyak eukaliptus sebagai penolak alami mengungkapkan larutan 5% di titik-titik tersebut bisa menangkal hewan pengerat dan juga serangga. Intinya kita menaruh aroma tersebut di jalur yang pasti mereka lewati sebelum mereka berhasil masuk. Gunakan trik ini setiap hari, karena tanpa pemakaian ulang yang rutin, aromanya akan pudar dan efek penangkalnya juga akan hilang, Cik Tuan dan Puan. Kelilingi dulu area rumah kita dan tutup semua celah, karena minyak ini akan bekerja paling maksimal kalau jalan masuk mereka itu juga sudah diminimalisir sejak awal. Sebagai perhatian, minyak kayu putih murni itu beracun bagi hewan peliharaan dan anak kecil. Nah, pastikan selalu encerkan dulu sebelum dipakai, dan jauhkan permukaan yang sudah diolesi atau disemprot dari jangkauan kawan mereka sampai benar-benar kering. Kalau Cik Tuan dan Puan punya hewan peliharaan di rumah, bagian ini harus benar-benar diperhatikan ya. McHall menyarankan pengendalian hama selalu bekerja lebih baik kalau dikombinasikan. Jangan cuma mengandalkan satu cara saja. Menyingkirkan sumber makanan, menutup titik masuk, dan membuang tempat yang bisa jadi sarang adalah hal penting yang harus dilakukan bebarengan dengan penggunaan penangkal ini, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, apakah punya cara untuk menangkal hama-hama yang masuk seperti tikus, kemudian kecoa dan lain sebagainya? Nah, kalau misalnya ada, boleh berbagi bersama kita di WhatsApp 0811 760 0959.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aja Tuan dan Puan, pukul 14 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita nikmati satu tembang lagu dari Iis versi Da Emping, Keroncong, Asmara Dahana, Cik Tuan dan Puan. Jadi seperti itu ya untuk Cik Tuan dan Puan yang mau mengatasi masalah hama atau masalah hewan-hewan yang suka mengganggu di lingkungan rumah Cik Tuan dan Puan. Mungkin bisa langsung, bukan mungkin sih, bisa langsung taruh penangkalnya itu di sumber utama, sumber masuknya. Seperti misalnya buangan akhir air, Cik Tuan, kemudian di sekitaran wastafel, kloset, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ampuh daripada hanya sekedar ditaruh di sembarang ruang atau di tempat Cik Tuan dan Puan pernah melihat hama tersebut. Karena ya di situ tujuannya, tapi datangnya dari mana? Ada pintunya Cik Tuan dan Puan. Nah, di pintu tersebutlah bagus ditaruh penangkal hama tersebut ya. Oke Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi pukul 15 hingga pukul 17 seperti biasa. Akan ada Dangdut Yo. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung dalam program Dangdut Yo bisa bergabung di 23606 atau 0811 7600959. Nanti ya.

FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan, kita ke kabar pertama. DPKP Pekanbaru tangani 116 kejadian kebakaran bangunan dalam 7 bulan terakhir. Dipicu korsleting listrik. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah banyak menangani kebakaran bangunan selama hampir 7 bulan ini di Kota Pekanbaru. Api melahap pemukiman, ruko, hingga gedung perkantoran dalam kejadian tersebut. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, jumlah kebakaran bangunan mencapai 116 kejadian. Ada juga 13 kebakaran lahan dan 9 kebakaran kendaraan. Petugas di lapangan juga membantu pemadaman 4 kejadian kebakaran di perbatasan kota. Dan total kejadian kebakaran tersebut mencapai 142 kejadian. Serangkaian kejadian ini berlangsung dari Januari hingga 27 Juli 2026. Kebakaran tersebut juga menelan 2 korban jiwa dan 2 korban luka.

kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Kehadiran batik sawit bedelau mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pekanbaru, Sulastri Agung. Menurut Sulastri, kehadiran Wasra ini menjadi bukti bahwa komoditas sawit tidak hanya untuk industri, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi produk budaya dan ekonomi kreatif. Menurutnya, kehadiran batik sawit bedelau sangat tepat untuk dipromosikan di ajang internasional, bahkan dirinya telah merencanakan batik ini sebagai salah satu cenderamata pada perhelatan IMTGT yang akan diselenggarakan pada 4 hingga 7 Agustus mendatang. Dirinya meminta batik sawit belau dapat dirancang dalam berbagai model kekinian agar mudah digunakan. Salah satunya dalam bentuk outer dan baju singkap, sehingga bisa dikenakan dalam acara formal maupun non-formal. Sulastri menyebut dengan telah diluncurkannya batik sawit bedelau, Riau dapat menunjukkan komitmennya dalam merawat tradisi sekaligus berinovasi. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Halo Cetuan dan Puan, selamat petang. Kembali lagi bersama program Dangdut Yuk. Ada aja di sini akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Waduh, gak berhenti ya. Cetuan dan Puan seperti biasa yang mau bergabung dan request lagu dangdut kesayangan Cetuan dan Puan hari ini bisa di 23606 atau 0811-760-959. Oke, kita sapa penelpon kita yang sudah berdering ya dari tadi. Halo, selamat siang. Siang, petang. Ini kenapa ini Jia? Saking semangatnya.
1: Pada ini selalu di hati, sorry.
0: Aduh, soalnya di luar tuh panas banget, Ocu. Jadi kerasa iya. Masih siang.
1: Iya, rasanya. Rasanya kaget nyebut waktunya.
0: Kok di luar masih panas gitu? Pas lihat jam loh, ternyata udah sore gitu. Oke, Ocu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Taruh di jilbab di kepala.
0: Iya lagi, padahal di dalam ada AC tapi tetap aja ya. Berasa gerah ya.
1: Iya, saking gerah itu kan.
0: Oke, Ucu.
1: Gerah dengan geram kan beda.
0: Aduh, beda Ucu. Kalau geram mah itu biasanya ke siapa ya? Geramnya ke
1: ngada.
0: Iya, Ucu jangan ya, jangan pukul-pukul ya.
1: Janganlah. Itu namanya KDRT.
0: Kekerasan di luar rumah tangga.
1: KDRT biasanya RT yang nyelesaikan, kalau KDRW ya RW.
0: Waduh, kekerasan di lingkungan rukun warga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Ucu mau request lagu dangdut apa Ucu sore hari
1: dari
0: ini?
1: Siapa? Dari Safar KDI lah.
0: Safar KDI?
1: Iya.
0: Safar.
1: Judulnya 100 kali.
0: Judulnya 100 kali ya? Oh, Jia cari dulu kali ya, sesuai judul ya. 100. Ya, Ocu enggak masuk Ocu. Belum ada nih Ocu di Aircase.
1: Apa tuh?
0: Yang Safar KDI ya?
1: Iya.
0: Belum masuk di Aircase
1: Ocu. Orinya kan Safar KDI orinya.
0: 100 kan judulnya 100. Belum ada 100. Nih. Yang ada kalau Ser itu awalnya Serba Salah dari Anna Zanet, terus Serpihan Jiwa dari Sultan Dion.
1: Kalau dari Imam Arifin.
0: Oh, bentar. Dia cari dulu tuh. Deh. Ada dari Safar KDI. Ini karena matahari di luar ini.
1: Waduh. Iya,
0: kalau matahari yang disalahin ya.
1: Awalnya jadi apa jadinya?
0: Oke, deh Ucu. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama untuk Kak Jia yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lama gak dengar kemana aja Kak Jia selama ini?
0: Ada kok, tapi Jia emang biasanya di weekend.
1: Yang gak ada ya.
0: Iya, terus biasanya Jia di weekend memang Ucu.
1: Iya.
0: Sabtu minggu gitu. Belok-belok Sabtu minggu, Jumat Sabtu minggu gitu.
1: Iya.
0: Oke lanjut Ucu.
1: Cuma satu minggu, hari minggu gak sekolah ya.
0: Senin, Selasa.
1: Iya.
0: Lanjut Ucu.
1: Ya salamnya untuk Bunda Ius ya. Perlakuan anak kita jadinya ya. Terus untuk Bunda Aini Prawang ya. Salam untuk Pak Mali, Bu Ija, ada Mama Pami, ada Pika, ada Selvi, ada Cuyung, ada Jor Jawai di Pancer ya. Salam untuk siapa tuh? Kak Murni, Kak Murni, Kak Sortini juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk siapa ya? Untuk Nena Aska, Kak Ros. Terima kasih salamnya tadi Kak Ros ya. Salam untuk siapa lagi Kak? Untuk Adi, Bang Sinson ya, Bang Rudi, Edi juga di Labersa dan juga di Bang di Panam ya, di apa di Rumbai, Rudi sama Adi juga di Kebun Durian dan di Segunggung. Salam untuk Hafizah, untuk semua kak.
0: Oke.
1: Iya, yang dengarkan kita di Purwodangdut tanpa terkecuali. Untuk Bang Arjuna, apa kabar Li Umar juga ya, nggak jadi pulang Li Umar, ya, tidak apa-apa lah ya. Oke, untuk semua-semua lah Kak Jaya ya.
0: Oke, baik Ocu.
1: Nah, ditunggu lagunya. Lagunya ada kan Kak ya?
0: Ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin sudah bergabung petang hari ini dalam Dangdut. Ya, silakan untuk Jatuan dan Puan yang masih ingin request lagu dangdut kesayangan Jatuan dan Puan bisa di 23606 atau 0811-7600-959. Halo Dangdut ya.
2: Dangdut perempat tekan baru
0: selalu di hati.
2: Yeay. Apa kabar Kak Dia?
0: Alhamdulillah, ini Ibu Emma ya?
2: Iya, nggak salah lagi.
0: Ibu apa kabar Ibu? Kok udah lama sih nggak telepon-telepon Jia?
2: Iya, telepon tadi malam Kak Dia lagu apa tuh Ibu telepon mana ada Kak Dia lagu aja lagu Melayu.
0: Ih, kan itu pantun Bun. Pantun nggak ya?
2: Iya, pantun kan pantun
0: jalan. Pantun bermada.
2: Tidak ada pantunnya, kata Ibu Yus. Ibu Yus minta lagu langsung mati. Empon Ibu Yus kan masuk Ibu. Nggak kaji angkat, telepon lagi. Nggak kaji angkat, kaji lagu aja. Kaji sama langsung menerima telepon.
0: Hah, masa sih, Bu? Tapi beneran nggak iya. Nyambung?
2: Nggak nyambung? Tapi masuk kok telepon Ibu.
0: Hah? Beneran nih Bu, dia tunggu. Tapi ada yang request lewat WhatsApp kemarin. Lumayan rame.
2: Mungkin dia nggak masuk ke sana ya. Tapi nyambung kok dari telepon Ibu, nyambung kok. Apa kabar Kak Dia?
0: Alhamdulillah Jia sehat. Ibu Emma gimana kabarnya?
2: Ibu juga sehat lagi Ibu Kak Dia.
0: Alhamdulillah Ibu Jia kangen banget sama Ibu kan udah lama gak ketemu. Ibu boleh request lagu apa ini Bu? Lagu dangdutnya.
2: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi.
2: Iya.
0: Rembulan bersinar lagi dari Mansur S. Oke, baiklah.
2: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Jia. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja Kak Jia ya. S dari Bema di Rumbai semuanya dapat salam ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Jia, insya Allah Kak Jia sehat selalu beserta keluarga, bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Jia dan semoga bertambah juga rezekinya. Dan insya Allah aktivitasnya lancar semuanya. Dan pulangnya nanti Kak Jia dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Jia.
0: Terima kasih kembali Ibu.
2: Amin. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma di Rumbai. Seperti biasa request lagu dari Mansur S. Kita lanjut lagi ya. Halo Dangdut yo.
3: Dangdut yo selalu di hati. Selamat sore Bu.
0: Iya, nggak apa-apa, panggil ibu aja nggak apa-apa. Ini ada Jia di sini. Ini dengan Jia. Siapa di mana?
3: Ini dengan Pak JT di Pandau.
0: Pak JT?
3: Pak Diulang, Bandung, Ende, Tegal, Ende. Bandung, Ende, Tegal, Ende.
0: Oke. Okay.
3: Gak bisa ngulang ini apa?
0: Bandung, Tegal, Pak BT. Waduh, ini nggak tahu tahun berapa itu ya? Kayaknya dia belum lahir, tapi dia pernah samar-samar mengingat ada ejaan itu tuh Pak.
3: Iyalah, tahun 81 itu.
0: Waduh.
3: Kalau dia lahirnya tahun 90 ya udah nggak ada lagi.
0: Aduh, dia lahirnya lebih lagi 2001.
3: 2001 anak bungsu Pak.
0: Tuh kan bener.
3: Kalau 2001 anak bungsu Pak.
0: Jadi agak-agak bingung ya. Oh, ini kayaknya ada ejaan nih gitu.
3: Kan ada tuh.
0: Iya benar. Oke deh, Pak BT mau request lagu dangdut apa petang hari ini, Pak?
3: Berhubung dulu Bapak dari Tanjung Pinang mau tugas ke nasional di kapal itu diputarin lagu Berkelana. Coba dia putar lagu itu.
0: Berkelana. Lagu dangdut?
3: Iya, lagu dangdut dari Roma Irama kalau tak salah.
0: Oh, dari Roma Irama ya?
3: Itu kan itu perlu dikenang. Okay. 82 mau dinas ke nasional.
0: Dia cari dulu ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti mau nggak lagu Roma Irama yang lain?
3: Terserah lah kalau gitu, kalau mau. Ada tuh biasanya tuh Berkelana.
0: Oke, salam-salamnya dulu, Pak.
4: Salam-salamnya untuk Pak Simpson di Muara Fajar, semoga sehat selalu. Dan ke pendengar Radio Pro 4 Pekanbaru. Nah, kebetulan Bapak banyak teman juga di situ, tapi tidak ada lagi, udah pensiun tuh.
0: Oh iya?
4: Ah, Pak. Dia kenal dengan Pak ini, Pak Risman Dianto.
0: Enggak. Kayaknya udah lama pensiun itu.
4: Ah, itu teman akrab dulu, Pak Suratno.
0: Kan, ah, Bapak, kalau Pak Suratno tahu.
4: Nah, itu kan sering ke sana tuh. Kalau ada gangguan RRI, Bapak dari Telkom ke sana tuh, memperbaiki.
0: Oke.
4: Nah, kantornya di depan itu, tower tinggi. Kalau dia menghadap ke Jalan Sudirman, nah, belok sedikit ke kiri ya. Ada tiang-tiang tinggi itu kan, Bapak dulu.
0: Ya. Aduh, ternyata ada pendapatan nama Telkom ya.
4: Jadi, semua aja lah. Semua pendengar perempatnya semoga sehat selalu. Semua buat dia sehat-sehat selalu ya.
0: Terima kasih banyak, Bapak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT di Pandau, requestan lagunya dari Roma Irama ada berkelana nanti ya. Baik, kita kan putar dulu Cituan dan Puan. Kan sudah 3 penelpon yang masuk, kita hold dulu ya. Sabar. Nanti akan dia lanjutkan kembali untuk terima telepon dalam rangkaian Dangdut Dio Petang hari ini tentunya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 Pekan Baru petang hari ini. Ada Safar KDI 100 kali, kemudian Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, dan Roma Irama tadi berkelana. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Awas-awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wasallam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah?"

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan semarakkan pacu jalur event nasional. Perintah PLT Bupati Kuan Sing berikut. Menyisakan 2 pekan jelang pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional Event Nasional di tepian Narosa Teluk Kuantan, Kuan Sing. Pelaksana tugas Bupati Kuan Sing, Haji Bukhlisin mengeluarkan edaran untuk seluruh warganya agar menyemarakkan Helat Akbar tersebut. Selain menyemarakkan FPJ 19 hingga 23 Agustus, PLT Bupati melalui surat edaran juga mengajak untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kuantan Singingi 2026. Menurutnya termasuk dunia usaha, pemerintah desa, satuan pendidikan dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus mendukung suksesnya seni budaya tahunan 2026 di Kuan Sing. Melalui surat edaran tersebut pula, PLT Bupati Mukhlisin menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang dekorasi. Juga dihimbau memasang umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, dan berbagai ornamen bertema kemerdekaan secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 atau hingga berakhirnya Festival Pacu Jalur Tradisional 2026. Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru meminta pemerintah Kota Pekanbaru bersikap tegas terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama revitalisasi pasar bawah dengan PT Ali Akbar Sejahtera. Ketegasan itu dinilai penting agar para pedagang tidak terus menjadi korban akibat proyek yang hingga kini belum memberikan kepastian. Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi PDI Perjuangan Tekad Indra Pradana Abidin mengatakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho belakangan gencar menertibkan pedagang kaki lima termasuk di kawasan Pasar Agus Salim. Namun menurutnya sikap tegas yang sama belum terlihat dalam menyikapi persoalan revitalisasi pasar bawah. Ia menilai kunjungan wali kota ke lokasi beberapa waktu lalu yang kembali menyampaikan peringatan mengenai kemungkinan pemutusan kontrak menunjukkan persoalan tersebut masih belum terselesaikan. Karena itu, fraksi PDI mendesak Pemko Pekanbaru segera mengambil sikap berdasarkan hasil evaluasi terhadap PKS revitalisasi pasar bawah. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi Cik Tuan dan Puan yang nak request lagu dangdut kesayangan, silakan bergabung di 23606 atau 0811 7600959. Halo dangdut ya.
1: Dangdut rompa, selalu hati. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dekat betul dengan radio nih Ibu nampaknya.
1: Jauh betulnya Ibu ini ya.
0: Oke, Ibu ini dengan Ibu siapa di mana?
1: Bunda Aini Prawang ya.
0: Bunda Aini di Prawang. Bunda Aini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa masak siang nih tadi?
1: Apa?
0: Masak apa siang nih tadi?
1: Biasalah.
0: Apa tuh? Apa
1: biasa,
0: tuh?
1: Biasa, telur.
0: Oh iya iya. Ya ya ya ya. Ndak soalnya dia lapar. Boleh tak singgah ke rumah nak makan bentar?
1: Bolehlah. Dia ndak mau datang sini.
0: Oke, Bunda ini mau request lagi.
1: Kalau siak tuh lewat rumah Bunda tuh.
0: Ai, jauh.
1: Siak kan?
0: Ai, iya pula ya.
1: Bunda siak belum?
0: Udahlah. Oh,
1: lewat depan rumah Bunda tuh.
0: Oh, iya, Bun.
1: Lagunya dia.
0: Oh iya pula ya, nanti marah pula orang mengantri di belakang ya.
1: Silakan, Bun. Marah nanti orang. Lagunya dari apalah? Dari Yulia Citra.
0: Yulia Citra, penyanyinya Yulia Citra.
1: Deritamu dosaku.
0: Oh, wow. Bun, berat betul nampak dia nih.
1: Ada enggak?
0: Ada.
1: Salam-salam, makasih Ia ya.
0: Silakan.
1: Salam-salam pertama sekali untuk Ia ya. Sehat selalu, keluarga. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Amin. Salam untuk Ocu Amin Nambo tadi ya. Untuk Bu Emma, Bu Surtini, Bu Ros,
0: Bu Yus,
1: Bu Minar, Bu Atika, Bu Indah, Bu Darmaini, untuk Pak Maling, Pak Simpson Aduna, untuk si Pos Jawai, Mama Pahmi, Mama Sembar, Pak Diarman, untuk Binar Prawang, untuk Mak Tio, untuk semuanya lah ya.
0: Oke, baik. Semoga
1: sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Spesialnya untuk anak-anak bunda, cucu-cucu bundanya lah, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, Allahumma
1: makasih,
0: amin.
1: Makasih dia.
0: Makasih kembali, Bun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ini di Prawang. Silakan lanjut bergabung. Halo, dangdut yuk.
2: Halo, dangdut yuk bersama Zia di Pro 4, selalu di hati.
0: Ini adalah ibu kesayangan Zia ini, Bu.
2: Iya, kesayangan aku juga nih Zia, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Telepon kemarin terputus tuh, cuman nih cerita, Bu.
2: Tak ada cerita, nampak ada. Tahu-tahu pergi dia tinggalnya aku.
0: Oi, ya Bu.
2: Cerita bisalah aku pegang apanya tangan entah hati entah apa. Nak tidak pergi dia tinggalnya aku. Biarnya aku kecewa sendiri.
0: Okeylah.
2: Sampai hati dia ninggalkan aku.
0: Oh.
2: Ya itulah lagunya aja lah, sampai hati tak.
0: Lagu judulnya sampai hati. kita cari dulu ya, ada tak lagu sampai hati itu?
2: Kalau tak ada, jangan tinggalkan aku juga. Siapa saudara? Nggak salah.
0: Jangan
2: ya.
0: Tinggalkan aku, jangan tinggal.
2: Itu dia. Jangan tinggalkan aku. Pandai dia dari aku lagi.
0: dari Imam S. Arifin nih, Bu.
2: Jelas tu budaknya.
0: Okey, Bu.
2: Salamnya buat Ibu Nur ini tadi ya, Bu Ros. Mama si Gembar pindah di Perawang. Buatlah Siman bersama Yadinya di itu di Tengkerang juga lah bersama. Di mana dia tu ya?
0: Tak tahu.
2: Alamatnya. Pokok di mana dia berada lah.
0: Okey.
2: Juga Tengku Adriansyah. Alah buat semuanya aja lah ni mau pergi apa ni ya, Arisan.
0: Oi, hati-hati di jalan Bu, jangan lupa bawa kue pulang.
2: Bawa mobil nanti laju-laju.
0: Ya Bu, hati-hati.
2: Ya, makasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjut kembali Cik Tuan dan Puan. Halo, dangdut yuk.
3: Halo, Danduk Perompak selalu di hati dia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu yang di Arengka bukan ya?
0: Ya, bukan.
1: Bukan, salah. Yaudah, ini dengan siapa di mana, Bunda?
0: Ibu Surtini di Sutomo.
1: Aduh, udah capek aja, udahlah.
0: Iyalah.
1: Apa kabar, ibu, sehat?
0: Alhamdulillah, dia.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana keluarga dia? Sehat juga.
1: Kalau keluarga, alhamdulillah sehat juga, ibu, di rumah.
0: Iya, termasuk dia, dah bu dengar nih kan. Sehat dia. Anyanyi apa lagi dulu ya?
1: Kita bebas hari ini, ibu bisa request kalau ada lagunya aja putar.
0: Iya, kalau bebas ibu mau Nur Lela aja lah.
1: Nur Lela, oke.
0: Okay. Ada kan?
1: Dari Muhsin Alatas kan?
0: Iya, siapa aja pokok Nur Lela itulah.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Salamnya ya?
1: Iya, silakan.
0: Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Amin juga ayah bundanya juga ya. Semoga sehat juga. Untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ibu Yus pergi arisan Jakarta itu ya. Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Atati, Mas Joko, Ocu Amin juga ya, Ocu Amin dan juga keluarganya juga, Abang Simpson, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini juga tuh di Perawang ya, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Uwa Amur, Pak Deyanto, salam untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Tunggu Nur Lelanya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Sur dari Sutomo. Oke, Jatuh dan Puan, 3 penelpon dulu kita close. Nanti kita lanjut lagi masih dalam rangkaian Dangdut Yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Dangdut Yo sampai habis ya, sampai pukul 17. Jadi masih ada kesempatan untuk bergabung Cik Tuan dan Puan di 23606 atau 0811-760-0959. Kita nikmati lagu dari Yulia, Deritamu Dosaku. Kemudian Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Dan ada Leo Waldi, Nur Lela.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan masih di program Dangdut Yo petang hari ini. Yuk kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung di Dangdut Yo hari ini. Halo Dangdut Yo.
1: Halo, selamat sore Jia.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana sore hari ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oke, Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, aku. Jia gimana?
0: Alhamdulillah aja juga sehat ini. Bang, mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Udah disiapin apa gimana?
0: Pilih sendiri. Kebetulan nih, hari ini bebas, pilih sendiri.
1: Oh. Harusnya sih lagu anak muda ya kalau dia yang siaran, tapi ada yang beberapa yang gak masuk list.
0: Oke, judulnya apa tuh? Judulnya apa? Judulnya
1: nyaman,
0: apa?
1: Nyaman, ada gak nyaman?
0: Nyaman dari siapa?
1: Dari Balena, Balena.
0: Lagu dangdut kan?
1: Dangdut, Balena, Balena.
0: Balena nyaman ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti dia cariin, dia puterin pasti.
1: Iya, kalau nggak ada, apa ya, Jia aja yang pilih di
0: kolom. Oke, ada kok kebetulan.
1: Oh ada?
0: Iya,
1: ada
0: kebetulan ada.
1: Ini, aku mau request lagu yang agak tua, tapi kayaknya nggak cocok kan, Jia masih muda.
0: Aduh, tapi ini programnya dangdut kok, jadi nggak memandang usia tua apa muda. Iya, bener, Bang Tajudin.
1: Padahal apa ya, apa namanya, padahal sih nggak apa-apa juga sih, cuman...
0: Ya udah, oke, silahkan salam-salamnya.
1: Salamnya buat semuanya aja, buat spesialnya buat Gia aja. Jadi Gia cuma muncul di weekend aja kalau sore.
0: Tergantung enggak, yang kasih enggak. Jadwal sih. Kalau misalnya muncul sore-sore, siang-siang, malam-malam. Tapi kalau di weekdays tuh agak jarang. Mungkin 1-2 kali seminggu weekdays.
1: Tapi kemarin masuk sore juga tuh gimana? Enggak ya?
0: Kemarin malam kalau enggak salah ya.
1: Oh, malam.
0: Malam.
1: Besok gimana?
0: Besok kebetulan weekdays. Jadi orang libur. Sibuk hari Senin, dia libur.
1: Libur.
0: Iya benar.
1: Oke, bajunya. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Makasih Gia, selamat sore.
0: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tajudin di Minahasa. Waduh, jauh banget ya nelponnya ke sini. Tapi seneng Jeh, seneng, serius. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat sore, Dangdut yo.
2: Halo, di hati.
0: Dengan, halo, dengan siapa di mana?
2: Ini Bu Minar di Arengka.
0: Bu Minar di Arengka. Bu Minar mau request lagu apa, Bu?
2: Lagunya Hanya Satu.
0: Hanya satu?
2: Ya.
0: Oke, hanya kamu nggak sih, Bu?
2: Ayu Suraya.
0: Hanya. Oke. Nanti dia puter ya. Silakan salam-salam Ibu. Agak jauh dikit dari ininya Bu, radionya mungkin bisa. Atau dikecilin aja, kan suara Jia masih denger.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, silahkan Ibu sayang.
2: Buat Ibu Sutini, Ibu Darmainis, Ibu Yus, Ibu Emma, Ibu Ena, Ibu Yus, Ibu Yung Sudaya, Pak Sunson, Pak D, Pak In, Pak Jerry, Pak Mali.
0: Oke.
2: Semua itu.
0: Oke, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Minar di Arengka, Cituan dan Puan. Oke, satu penelpon lagi ya, terakhir kita terima ya. Setelah itu nanti kita akan langsung ke lagu-lagu. Halo Dangdut yo.
3: Dangdut perempuan selalu di hati. Apa kabar Cian?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana sore hari
3: Papa
0: ini?
3: Pak Simpson Muara Fajar.
0: Oke, Pak Simpson di Muara Fajar. Pak Simpson apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya baik-baik sayang. Ketawa, baik-baik sayang kan?
0: Iya benar. Ketawa karena lucu. Oke deh.
3: Apanya?
0: Mau langsung request lagu aja Pak Simpson. Nanti lagunya
3: lagu apa ya? Caca Andika.
0: Dari Caca Andika judulnya apa?
3: Judulnya Bakar Kemenyan.
0: Bakar Kemenyan.
3: Ah, malam Senin Bakar Kemenyan ini enak.
0: Gak cocok. Malam Senin.
3: Oh, berarti.
0: Malam Senin bakar laporan. Eh, maksudnya bikin laporan.
3: Berarti dia bakar Kemenyan malam Jumat tahu deh. Enggak dukun.
0: Tapi Pak, malam Senin tadi kan dia salah ngomongnya bakar laporan ya. Tapi enggak, jangan. Bikin laporan yang benar.
3: Bikin laporan. Ya, itu salah sedikit apa-apa. Jangan salah banyak.
0: Nah. Waduh, ntar kalau dibakar laporannya gimana? Mau kerja Senin, Pak?
3: Kacau ya.
0: Oke, deh, silakan salam-salam, Pak.
3: Buat dia yang lagi tua, selalu moral dikinya tentang pekerjaannya panjang umur. Pak, ada jodohnya. Ada jodoh.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Ada jodohnya, amin.
0: Amin, kita doain aja ya Pak ya. Oke, lanjut Pak.
3: Gua tinggal di Perawang ya. Siapa? Apa yang tadi yang dari Sulawesi?
0: Tadi ada Tajudin di Minahasa.
3: Tajudin ya di apa Sulawesi ya. Udah itu Papi BT ya selalu dia. Dia itu name apa siapa nol di Bapak Ibu Ros ya, bisa digambar bisa 30, Bocuami Masih Buyung, Terseliam, Pak Dianto dengan Nuraininya, Pak Dida, Pak Iman, satu lagi, Rudy ya, udah itu semua lah tanpa seksual ini. Oh, si Turiani, Bu Turiani ya, di Jalan Paul. Udah itu Bu Minar tadi, selalu Minar ya. Semua tanpa kecuali ya.
0: Oke, baik Pak.
3: Hati-hati tulangnya ya.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Simpson dan terima kasih juga pendengar program Mampa dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Kita akhiri, kita cukupkan untuk Dangdut Yo petang hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk yang belum bisa bergabung jangan khawatir karena setiap hari Dangdut Yo masih akan terus hadir di ruang dengar Cik Tuan dan Puan mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati 3 lagu yang sudah di request oleh penelpon terakhir kita, ada dari Balena, Nyaman, kemudian Hanya Kamu dari Jihan Audi, dan dari Caca Handika ada Bakar Kemenyan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: masalah seminggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan, Komunitas Sedekah Jumat Provinsi Riau akan menggelar santunan akbar di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada 16 Agustus 2026 mendatang. Santunan akbar tersebut digelar dalam rangka memperingati milad ke-7 KSJ Riau. Kegiatan sosial tersebut menjadi momentum rasa syukur atas perjalanan 7 tahun KSJ yang konsisten bergerak di bidang kemanusiaan dan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah di Provinsi Riau. Pada milad tahun ini, KSJ menargetkan penyaluran 1.000 paket santunan yang akan diberikan kepada anak yatim, kaum duafa, lansia, serta masyarakat kurang mampu di wilayah Panipahan dan sekitarnya. Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menunjuk Abdul Jamal sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pengumuman itu disampaikan Agung di hadapan publik saat melantik pengurus RT RW sekecamatan Sail. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Pekanbaru yang diterbitkan pada 31 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BKPSDM Kota Pekanbaru, masa penugasan Abdul Jamal sebagai PLTK Disdik berlaku selama 3 bulan ke depan. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Opa, ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: batu kakak deh.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Ya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya, iya.
2: Makanya buang sampah jangan sembarangan.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Dan Puan, masih bersama Fajriya Hidayati dan kita sudah beralih ke tema petang hari ini. Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, informasi destinasi wisata lokal dan musik masih menemani ruang dengar Cituan dan Puan, tentunya dengan ragam lagu-lagu Nusantara. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Sumatera Utara, ada Sanga Pajumpang menyanyikan dengan tembang satu lagu Anjuma Au.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih dalam rangkaian destinasi wisata dan rangkaian musik-musik dari seluruh Nusantara. Dan sekarang kita menikmati lagu dari Sumatera Utara, Desi Nanggar Tulo. Aduh, dia langsung pingin manortor jadinya ya. Tapi bagian yang terima saweran aja. Oke, Cituan dan Puan, Taman Tesonilo, pernah dengar tidak? Taman Nasional Tesonilo. Nah, ini letaknya ada di Pelalawan sana, Cituan dan Puan. Salah satu konservasi paling penting di Indonesia, yaitu Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo ini salah satu kawasan hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 2004 dan terus diperluas untuk melindungi ekosistem hutan beserta keanekaragaman hayatinya. Tesonilo dikenal sebagai habitat penting bagi berbagai satwa liar termasuk gajah Sumatera yang berstatus kritis. Selain itu, kawasan ini juga menjadi rumah bagi harimau Sumatera, beruang madu, tapir, rusa, primata, hingga ratusan jenis burung dan ribuan spesies tumbuhan lainnya. Jadi gak heran ya kalau Tesonilo ini sering disebut sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Cik Tuan dan Puan. Ini jadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi sebagai tempat wisata karena menawarkan pengalaman yang berbeda dari wisata pada umumnya, Cik Tuan dan Puan, yang mana pengunjung bisa menikmati trekking menyusuri hutan tropis, kemudian mengamati burung dan juga satwa liar di habitat alaminya, mengenal berbagai jenis flora endemik Sumatera, belajar tentang konservasi lingkungan bersama pemandu, serta menikmati suasana hutan yang masih alami dan juga udara yang segar, Cik Tuan dan Puan. Selain menjadi destinasi wisata alam, Tesonilo juga menjadi edukasi bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat yang ingin mempelajari pentingnya pelestarian hutan, Cik Tuan dan Puan. Nah, melalui berbagai program konservasi, pengunjung itu akan diajak memahami bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem serta pentingnya melindungi satwa yang terancam punah. Cik Tuan dan Puan, waktu terbaik berkunjung itu disarankan pada musim relatif, maksud kami musim yang relatif cerah supaya aktivitas di alam terbuka itu lebih nyaman ya. Nanti kalau misalnya kesana pas musim hujan, ya udah pasti kehujanan dan juga becek pastinya, namanya juga di hutan gitu, Cik Tuan dan Puan. Nah, Tesonilo ini bukan cuma milik masyarakat Riau, tapi kekayaan alam Indonesia yang punya nilai penting bagi dunia, Cik Tuan dan Puan. Nah, yuk kita sama-sama jaga ya alam kita. Baik, Cik Tuan dan Puan, tetap bersama RRI Program 4 Pekan Baru. Kita akan hadirkan alunan musik pilihan untuk menemani aktivitas Cik Tuan dan Puan. Satu lagu dari Maxim ada Tergoda Autoho.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik Ketua RT, RW dan Pengurus Desa Wisma C Kecamatan Sail Sabtu 1 Agustus 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengukuhkan pengurus di lingkungan di seluruh kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Agung Nugroho mengatakan Kecamatan Sail menjadi kecamatan ketiga yang melaksanakan pelantikan RT dan RW. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di dua kecamatan lainnya. Sementara pelantikan akan berlanjut di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tenayan Raya. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Saya Fardu Umar, menemani Encik Tuan dan Puan di Tepak Sore hingga Malam Hari dengan berbagai program siaran kami. Di Tepak Malam kali ini akan kami hadirkan, Encik Tuan dan Puan, kita celang nanti akan hadirkan mimbar Islam dan juga dilanjutkan pengajian Al-Quran dan seruan azan maghrib. Nanti pada pukul 18:28 kami akan hadirkan musik islami di ruang dengan Encik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam ya, dengan judul Etika Islam dalam Bermedia Sosial bersama Ustadz Alaidim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa anzala sakinata fi kulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah. Sejenak kembali puji syukur. Marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan selalu bersyukur apa yang kita miliki hari ini, Allah jadikan kita itu pantas untuk menerima sesuatu yang belum ada kita miliki. Memang tidak semua yang ingin kita miliki mesti kita miliki,

0: tetapi semua yang kita miliki adalah pantas dan mesti kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tema mimbar Islam kita pada hari ini adalah adab dan etika dalam bermedia sosial. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, pada tahun 2025 ini negara kita Indonesia memiliki 143 juta pengguna aktif media sosial, setara dengan 50,2% dari total populasi nasional. Rata-rata masyarakat kita menghabiskan 3-4 jam waktunya setiap hari untuk berselancar di media sosial. WhatsApp menjadi platform yang paling populer digunakan, diikuti oleh Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Hari ini dunia betul-betul terasa sekecil bola. Berita dan informasi dari ujung dunia dalam detik yang sama dapat kita sebarkan ke seluruh penjuru. Semua berita baik dan fakta maupun yang dusta, isu ujaran kebencian, fitnah, gibah setiap detik hadir tanpa ada penyaringannya yang bisa mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Perpecahan, permusuhan bukan saja antar individu atau kelompok manusia, tetapi berujung kepada ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim kita harus cerdas dan bijaksana dalam membuat, men-share dan menyikapi berbagai informasi media sosial, konten-konten yang telah menjadi konsumsi umat pada saat ini tanpa memandang usia. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, aktor pembuat konten atau sumber berita. Yang kedua, yang menyebarkan dan men-share berita. Yang ketiga adalah isi secara utuh apa yang disampaikan. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, beberapa hal yang menjadi acuan kita dalam menyikapi masalah ini antara lain. Yang pertama, hendaklah menyampaikan informasi dengan jujur dan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Termasuk menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya sendiri belum diketahui secara pasti. Jujur adalah identitas orang beriman. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut?" Jawab Rasulullah, "Mungkin saja." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil atau pelit?" Jawab Rasul pun, "Mungkin saja." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu tidak jujur?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak mungkin seorang mukmin itu tidak jujur." Mafhumnya di sini adalah bahwa menyampaikan informasi yang dan berita yang tidak jujur atau bohong bukanlah perilaku seorang mukmin. Yang kedua, hendaklah bermedia sosial dengan bijaksana, memberikan nasihat yang bermanfaat serta argumentasi yang jelas, terstruktur, baik. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'zamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman orang lain dalam jejaring pertemanan di media sosial umumnya beragam, sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna dengan tata bahasa yang baik dan jelas. Rasulullah pernah melarang sahabatnya Mu'az bin Jabal untuk menyebarkan suatu hadis yang jelas itu benar, tetapi karena ditakutkan masyarakat yang belum bisa menerimanya secara utuh. Dalam hadis Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia mengatakan perkataan yang benar dan baik, atau diam lebih baik. Yang ketiga, hendaklah meneliti fakta kebenaran untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan. Seorang Muslim hendaklah mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang pernah ia peroleh, agar tidak terjadi kizib, agar tidak terjadi gibah, agar tidak terjadi fitnah dan namimah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum yang tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatan itu. Kemudian yang keempat, hendaklah tidak mengolok-olokkan atau mencaci maki atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian. Menyebarkan ujaran kebencian bukanlah ajaran Islam. Rasulullah menyampaikan, la yarhamuhullahu man la yarhamun nas. Hadis riwayat Bukhari. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Bahkan dalam hadis Nabi Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Membenci kelakuan kejahatan atau kemungkaran adalah satu kemestian dan keniscayaan, tetapi membenci pelakunya tidaklah diajarkan dalam agama. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, menyikapi fenomena di media sosial ini, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Dan fatwa itu setidaknya ada 5 poin dengan larangan menggunakan media sosial. Yang pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba dan penyebaran permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, ras atau antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan berita hoax atau informasi bohong meskipun dengan tujuan baik atau bercanda dengan maksud bergurau. Kemudian yang keempat, menyebarkan materi pornografi kemaksiatan dan segala yang terlarang secara syariat. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan mulutmu adalah harimaumu, atau jika diterapkan dalam dunia media sosial jarimu adalah harimaumu, maka Islam telah memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 18, tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik etika Islam dalam bermedia sosial bersama Ustadz Alaidim. Dan pendengar, saat ini kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surat Al-Jin ayat 1-5 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat.
2: Rombat FM, suara budaya Riau.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Menci Tuan dan Puan, semoga kita selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan serta keberkahan dalam setiap aktivitas. Baru saja kita ikuti musik Islami dan sebelumnya kami juga sudah hadirkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang waktu dekatnya. Cituan dan Puan, salat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi tiang agama, salat juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati serta membentuk pribadi yang disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Namun di tengah kesibukan kehidupan modern, tidak sedikit umat Islam yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga salat lima waktu secara konsisten. Terkadang kita sibuk bekerja dan aktivitas. Banyak orang yang harus bekerja dari pagi hingga sore, bahkan dengan jadwal yang sangat padat. Kesibukan sering kali membuat seseorang menunda sholat hingga hampir habis waktunya. Padahal melaksanakan sholat tepat waktu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Informasi kali ini kami hadirkan dari RSUD Arifin Ahmad Cik Tuan dan Puan, di mana Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau akan membuka rekrutmen sebanyak 94 tenaga kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Rekrutmen tersebut terdiri atas tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang akan ditempatkan untuk mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Yusi Prastininsi, mengatakan bahwa penambahan tenaga kesehatan diperlukan karena tingginya angka kunjungan pasien ke rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Riau tersebut. Yusi juga menjelaskan, proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dengan sistem seleksi yang mengadopsi mekanisme chat, komputer assessment test, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara BKN. Menurut Yusi, pengumuman rekrutmen dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat segera terpenuhi. Sekian kabar berita.

Ya, Ci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kalau kita berbicara tentang ragam budaya, ragam irama Nusantara, Ci, Tuan dan Puan, Indonesia kaya akan hal tersebut. Karena memang masing-masing daerah tuh memiliki kekhasan musik masing-masing.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ya, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

0: INC Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Apa kabar di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik, Cik Tuan dan Puan. Dan selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut drama legenda. Kali ini kami hadirkan drama legenda dengan judul Batang Tuaka.
1: Tuaka, Tuaka.
2: Iya, Mak.
1: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita dah habis. Emak mau memasak nih.
2: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
1: Iya, Tuaka.
2: Ini airnya, Mak.
1: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
2: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
1: Kasihan kamu, Nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tuan Kar, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tuan Kar bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tuan Kar siap-siap dulu ya, Mak.

0: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
1: Sembunyi?
0: Tak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
1: Ya.
0: Biarkan saja dulu.
1: Kita sembunyi. Tuaka, tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
0: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heranlah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
1: Hah? Berebut?
0: Dan kelihatannya yang diperebutkan... Bukannya itu permata?
1: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
0: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
1: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa. Lihat saja tadi waktu dia berkelahi.

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya nak, kenapa nih macam orang bingung?
0: Iyalah mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, mak? Perjalanannya berhari-hari, mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa mak bisa tuakah tinggalkan sendiri? Selama ini mak selalu mengandalkan tuakah.
1: Sudahlah nak, demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah nak, pergilah tuakah.
0: Hati tuakah berat, mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah, emak bisa. Emak bisa, tuakah. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir ya. Yang penting, jaga diri tuakah baik-baik. Jangan lupa hati-hati nanti pulangnya. Karena tuakah akan membawa uang yang banyak. Jangan lalai ya.
0: Baiklah, mak. Kalau mak sudah berkata seperti itu, tuakah akan berangkat besok pagi.

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: Aku tak menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung.
1: Apa sih?
0: Aku kaya, kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Puan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
2: Gak juga nih, pedagangnya juga manis.
3: Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis. Asal
3: Serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
3: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
3: Baiklah, baik betul tuan ini.

0: ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya Puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, Puan. Jika Puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, Puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya... kekalau Tuan memang serius, silahkan Tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat Tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.
1: Ya sudah. Sekarang kita tidur dulu supaya besok bisa bangun.

0: sampai juga. Ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak, atau mungkin sudah mati. Semoga saja.
1: Tuaka anakku, Tuaka, Emak merindukanmu nak. Tuaka.
2: Siapa wanita itu sayang?
3: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku Mak saya. Mak saya sudah mati.
1: Tuaka, ini Emak nak, ini Emak. Teganya kau berkata seperti itu, Tuaka. Lama Emak menunggumu pulang, Tuaka.
3: Tidak, Mak saya sudah lama mati. Hei penjaga, jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai Emakku.
1: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahannya.

Tiba-tiba, Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, Inci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Baru saja kami hadirkan lagu dari Tapanuli, Tapsel, menemani Inci, Tuan dan Puan setelah kami hadirkan dalam segmen drama legenda yang sudah kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Inci, Tuan dan Puan, kalau berbicara tentang ragam irama Nusantara, Indonesia memang kaya sekali. Kita bagaimana melihat masing-masing daerah itu memiliki kekhasan musik tradisionalnya. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke Pulau Kalimantan, sebuah wilayah yang kaya akan budaya, tradisi, dan kekayaan musik etnik yang masih lestari hingga kini. Pulau Kalimantan dihuni oleh beragam suku seperti Dayak, Banjar, Kutai, Melayu, Tidung, hingga Paser. Keragaman suku tersebut melahirkan kekayaan musik tradisional yang memiliki ciri khas sendiri. Musik Kalimantan umumnya terinspirasi dari kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam, hutan, sungai, dan juga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Lagu Nusantara masih menemani Encik Tuan dan Puan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti kami akan hadirkan dalam segmen spesial Senandung Noli. Lagu-lagu dari daerah Sumatera akan kami hadirkan menemani Encik Tuan dan Puan. Tetap bersama siaran kami, Encik Tuan dan Puan. Kalau kita tadi berbicara tentang bagaimana ragam irama Nusantara, nah seperti di Kalimantan, salah satu alat musik yang paling dikenal adalah sape atau sampe, alat musik petik khas suku Dayak Kenyah ini, dan juga Dayak Kayan. Sape terbuat dari sebatang kayu untuk yang dipahat menyerupai gitar dengan ukiran khas Dayak. Alunan nadanya lembut, tenang dan juga menenangkan, sehingga sering dimainkan sebagai pengiring tarian adat, menyambut tamu hingga media bagaimana relaksasi. Nah, selain itu Encik Tuan dan Puan, yang terpenting juga selain sape juga terdapat pula gong, ada juga ketawa dan juga gendang Dayak.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup.
1: Iya Anci, Tuan dan Puan, selain itu dari ada terdapat lagu Ci Biru. Nah, dari Kalimantan Barat ada yang berasal dari masyarakat Dayak Kanayat. Itu lagu ini memiliki irama ceria yang sering dinyanyikan dalam berbagai pertunjukan budaya sebagai simbol kegembiraan dan kebersamaan masyarakat.

0: 104 FM di Tepa Malam.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Tugurere, lagu dari Timur Papua menemani Cik Tuan dan Puan. Gimana kabar hari ini, Cik Tuan dan Puan? Semoga kabarnya selalu baik dan kembali menemani Cik Tuan dan Puan dalam segmen selanjutnya. Yaitu kami hadirkan segmen Senandung Nauli, lagu-lagu Senandung Nauli menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini. Dan juga kami akan berbagi informasi seputar kekasan di daerah Sumatera. Nah, Sumatera Utara. Nah, kalau berbicara tentang Sumatera Utara, Cik Tuan dan Puan, negeri beragam budaya dan juga pesona alam. Karena memang kita tahu ya, Cik Tuan dan Puan, kekhasan daerah itu pasti ada di setiap daerah yang ada di Nusantara. Nah, kalau di Provinsi Sumatera Utara, salah satu daerah di Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan budaya, keindahan alam, serta beragam suku yang hidup berdampingan secara harmonis.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, Sumatera Utara memiliki ibu kota di Kota Medan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Di antaranya Batak, Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papa, Batak Angkola, Batak Mandailing, Melayu, Nias, serta juga berbagai etnis lainnya. Nah, keberagaman tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dengan budaya yang sangat kaya dan unik. Salah satu ikon terbesar di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara yang terbentuk dari letusan gunung purba ribuan tahun lalu. Ini tengah danau terdapat Pulau Samosir yang menjadi pusat kebudayaan masyarakat Batak Toba. Nah, kawasan ini tidak hanya menawarkan panorama alam yang memukau, tetapi juga menyimpan sejarah, adat istiadat, dan tradisi yang masih lestari hingga saat ini.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: sopan santun.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

Iya, Ci, tuan dan puan, selain itu dari sisi budaya Sumatera Utara memiliki rumah adat yang dikenal sebagai rumah bolon. Rumah tradisional ini merupakan simbol kebersamaan dan juga kekeluargaan masyarakat Batak. Bentuk atapnya yang menjulang tinggi serta ukiran bermotif gorga itu menjadi ciri khas yang syarat akan makna filosofi tentang kehidupan, keberanian dan juga perlindungan.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Awalnya aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Di sisi lain, Sumatera Utara memiliki rumah adat yang dikenal. Dalam bidang seni, Sumatera Utara juga memiliki beragam tarian tradisional seperti tari tortor yang menjadi salah satu tarian paling terkenal. Tari ini biasanya diiringi musik gondang sabangunan, yaitu ansambel, alat musik tradisional yang terdiri atas gondang, gong atau gon, sarune, dan hese. Nah, gerakan tortor itu mengandung makna penghormatan, ungkapan syukur, hingga doa dalam berbagai upacara adat.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Ya, selain itu, Cik Tuan dan Puan, keunikan lainnya terlihat pada kain tenun tradisional ulos. Bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar kain, tetapi juga lambang kasih sayang, doa, dan restu. Ulos diberikan dalam berbagai peristiwa penting, seperti kelahiran, pernikahan, hingga upacara adat, sebagai simbol kehangatan dan ikatan kekeluargaan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Yanci, Tuan dan Puan di penghujung siaran dalam segmen Senandung Nauli, lagu-lagu Senandung Nauli dan juga informasi kekasan yang ada di Sumatera Utara sudah menemani Yanci, Tuan dan Puan. Dan kami akhiri dan kami juga akan menemani kembali dalam segmen yang sama di lain kesempatan, Yanci, Tuan dan Puan. Dan kami ucapkan juga terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti bersama siaran kami di saat ini dalam segmen Senandung Nauli. Dan saya akhiri Encik Tuan dan Puan, dan kami akhiri dengan beberapa lagu Sumatera Utara.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya, Nji, Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tak terasa hingga pukul 23 lebih 22 menit kita selalu diberikan kesehatan. Yang sudah istirahat, selamat beristirahat. Yang tetap beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan jangan lupa, Nji, Tuan dan Puan, cek dan recheck. Jangan sampai kita tidur dengan keadaan lupa segala sesuatunya. Motor masukkan di garasi ataupun di rumah, di kunci stangnya, di gembok, pagar di gembok, motor di gembok, semuanya harus safety sebelum kita istirahat.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berekonomis.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Yan Cituan dan Puan, selanjutnya mengakhiri dalam program siaran kami saat ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran surat Yunus ayat 37 sampai 38 yang dibacakan Okta dan juga Murnah.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat

0: Ambillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI di udara, program 4 berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

kasih Tuan dan Puan. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan program siaran kami di edisi 2 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, siapkan baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cim, Manci Tuan dan Puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita dapat bersyukur kembali pagi hari ini di awal hari ketiga di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan Manci Tuan dan Puan semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun jua. Kita awali bersama kita pagi hari ini dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran beserta dengan torat jemaahnya. Dan jika nanti kita akan nyimak tiara pagi pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tema pagi dilanjutkan dengan program Beranda Budaya pukul 6 hingga pukul 7 di sesi pertama program Beranda Budaya Lokal. Kemudian Beranda Budaya disambung pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat Beranda Budaya berikutnya. Kemudian program khusus untuk pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, info berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, info komunitas atau obrolan komunitas. Jadi beberapa acara siaran kita di program Tepak Pagi. Dan tepat siang diawali nanti dengan info pemberantasan judi. Itu dia kebersamaan kita pagi hari ini bersama yang bertugas saya Harun Al-Rasid. Kita awali dengan nyimak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya Surah Ash-Shafat ayat 22 hingga 32.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan neraka. Tahanlah mereka di tempat pemberhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kaman. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Minggu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudaraku, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kebersamaan kita pagi hari ini pukul 5.30 nanti akan nyimak mutiara pagi. Insyaallah pagi hari ini bersama Ustaz Dataran Haji Muhsin Zahari, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, akan menyampaikan mutiara pagi dengan topik anak aset keluarga muslim. Kita jalan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, masih menikmati lagu-lagu bernuansa Islami atau lagu-lagu religi.

0: Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Pintarapan kita bergabung dengan program satu akan menyimak Mutiara Pagi hari ini.
1: Bagi kehidupan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Hal ini tercermin dari firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9 seperti yang dinyatakan tadi, di mana Allah berfirman yang artinya hendaklah mereka merasa khawatir apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, di sini saja kita sudah bisa memberikan satu pelajaran bahwa keturunan yang kita harapkan itu mestilah menjadi keturunan yang kuat. Kuat, tidak lemah. Nah, karena keturunan yang lemah adalah sesuatu yang mesti kita takutkan dan kita khawatirkan. Kenapa demikian? Karena keturunan yang lemah ini kita tidak bisa berharap banyak kepada keturunan yang lemah itu. Yang bisa kita berharap adalah mereka menjadi keturunan yang kuat. Dari beberapa tafsir yang kita ketahui, bahwa pertama yang penting adalah anak-anak keturunan kita itu kuat akalnya. Jadi kuat akal. Kuat akal itu artinya, alhamdulillah, maaf, bersin. Maksudnya kuat akal itu adalah mereka memiliki potensi untuk menyerap berbagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang, ilmu dan pengetahuan dan teknologi tentu saja. Jadi akalnya ini terus harus kita rawat dari kecil. Berikan informasi yang terbaik buat anak-anak kita, dan kemudian tentu saja akal yang kuat ini juga sangat tergantung daripada fisiknya yang kuat. Fisik yang kuat ini sangat tergantung pula dari bagaimana cara kita merawat anak-anak kita, bagaimana cara kita memberi makan dan minum. Berikanlah makan dan minum yang baik lagi halal. Berikanlah makan dan minum yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Berikanlah makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Nah, hal ini sangat penting diketahui oleh kedua orang tuanya. Jadi akalnya kuat, fisiknya kuat. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah tentu kuat mentalnya atau moralnya. Nah, apabila kita lihat dari sisi ini, maka kita teringat dengan satu hadis Nabi yang menyatakan, yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqal waladi ala walidihi ay yuhsina ismahu wa adabahu. Bahwa hak sebagai seorang anak ketika ia lahir dan kemudian berkembang, maka yang didapatkan dari orang tuanya mestilah pertama mendapatkan nama yang baik. Kedua orang tua wajib memberi nama yang baik. Nama yang maknanya baik. Karena pemberian nama itu sesungguhnya adalah doa dan harapan. Oleh karena itu, sebagai orang tua, berikan nama yang baik. Punya makna yang baik. Yang diharapkan kita, ya, menjadi seorang anak yang soleh, anak yang menjadi cahaya mata. Sebagai yang memberi harapan dan kebanggaan daripada kedua orang tuanya. Apalagi di dalam doa-doa kita itu kan sudah jelas, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiu du'a. Ini doa yang penting seperti doa Nabi Zakaria. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang disebutkan di sini dzurriyyah thayyibah, yaitu keturunan yang baik. Atau doa lain seperti yang disampaikan Ibrahim, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh. Nah, keturunan yang soleh ini adalah soleh amalnya, soleh akalnya, soleh jiwanya, seperti itu. Soleh itu artinya kan jauh daripada kejahatan, jauh daripada keburukan, jauh daripada kenistaan. Jadi dia menjadi anak-anak yang unggul di sesuai dengan masanya. Atau doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Akan seperti itu doanya. Ya Allah, berikanlah keturunanku yang dia senantiasa menegakkan salat. Nah, ibadah salat ini sangat penting. Tapi ingat bahwa mengharapkan anak menjadi anak yang kuat, tidak cukup hanya dengan doa, harus ada ikhtiar. Maka hadis Nabi tadi kembali memberikan nama yang baik. Dan yang kedua adalah ayyuhsina adabahu, agar dia memperbaiki dan mengajarkan dan memperbaiki akhlaknya. Jadi akhlak ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Nah, orang tua dituntut di sini untuk memberi contoh dan keteladanan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki akhlak yang baik. Maka berharap anak menjadi akhlak yang baik, maka harus didahului dengan orang tua yang akhlaknya juga baik. Mengharapkan anak agar dia beribadah dengan baik dan taat, maka dia juga menuntut keteladanan orang tua memberikan contoh beribadah yang baik. Mengharapkan anak rajin membaca Al-Quran, maka orang tua dituntut lebih dahulu juga rajin membaca Al-Quran. Jadi keteladanan inilah sebenarnya hal yang sangat mendasar bagi pembinaan akhlak. Maka Rasulullah menyebutkan ketika ia diutus oleh Allah, innama ba'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat keteladanan yang baik. Jadi keberhasilan Rasul membina umat adalah sebenarnya karena keteladanannya. Karena keteladanan itu bisa dilihat oleh umat, oleh orang-orang. Ya, maka oleh karena itu hari ini kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana keteladanan para pemimpin kita sangat-sangat memprihatinkan. Banyak sekali para pejabat yang tertangkap karena korupsi, banyak pejabat yang memberikan contoh yang tidak baik. Ini adalah perusak bagi dunia pendidikan kita. Apalagi kalau itu terjadi di lembaga pendidikan, ini sangat memalukan sekali. Terjadi pada lembaga pendidikan agama lagi, ini juga sangat memalukan. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua, agar lembaga-lembaga pendidikan kita tampil sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bukan hanya memberikan transformasi ilmu, tetapi juga transformasi akhlak. Inilah harapan kita ke depan, agar anak-anak kita benar-benar menjadi cahaya mata dan kebanggaan kita semua sebagai aset masa depan masyarakat dan umat, insya Allah.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita simak bersama ya kajian pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, anak aset keluarga. Kita simak tadi bersama dengan Ustaz Dr. Andus Haji Muhsin Zari MA yang tentunya beliau ini merupakan wakil ketua pembina IKMI Riau. Kita masih terus melanjutkan rangkaian kebersamaan di Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Silakan, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, boleh langsung bergabung bersama kami 0761245 95, ya, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Kita menyapa pendengar kita, Ustadz, ya, di ujung telepon ini tampaknya juga sudah ada yang ingin berpartisipasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dengan siapa nih?
4: Ocu, Ocu.
3: Silakan Ocu, Ocu Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Ustaz atas uraiannya. Saya mau tanya, kan kita di dalam doa kita kan tentu meminta agar keturunan kita itu menjadi anak yang baik, zuriatin thayyibah, kita doakan dia maka jadi pemimpin bagi negara. Tapi jarang ya diucapkan, cuma yang umumnya jadi pemimpin lah, jadi penyejuk hati kayak Rabbana hablana min azwajina sampai akhirnya itu. Lalu nanti dikabulkan Allah, jadi dia pemimpin negara, pemimpin suatu wilayah, daerah dan segala macam. Lalu kalau dia menyeleweng, orang tua yang berdoa tadi ya ikut berdosa Ustaz, karena doanya enggak salah. Doanya meminta ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jadi pemimpin, jadi penyejuk hati, jadi imamah bagi orang. jadi pemimpin yang baik di masyarakat. Mm-hmm. Walaupun jarang ibu minta, ya Allah jadikanlah anakku sebagai ulama, tidak ada. Yang ada hanya doakan jadi yang terbaik. Itu yang saya tanyakan, apakah orang tuanya ikut berdosa kalau anaknya jadi pemimpin itu melakukan penyelewengan? Yang kedua, ada yang saya tanyakan tentang bagaimana trik-trik anak supaya mengikuti agar dia tidak terlalu terpengaruh dengan lingkungan, keadaan zaman yang selalu menjanjikan, kadang-kadang ini begitu menyanyikan lagu-lagu indah sehingga dia terlena dengan agamanya. Adakah kiat-kiat yang terbaik? Mohon untuk kami Ustaz, karena orang-orang tua kami, kami sebagai orang tua ini kadang-kadang lalai terhadap itu, ya kan? Dulu orang tua kami banyak pelajaran non formal, cerita-cerita untuk memberikan arahan kepada kami. Itu aja Ustaz, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Ustaz langsung menanggapi apa yang ditanyakan pendengar kita Ucu Amin Ambo ini, silakan.
1: Ya, yang penting adalah tugas orang tua itu pertama memberi nama yang baik, kemudian aku sudah mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Dan tentu saja diiringi dengan doa. Doa seperti yang disebutkan oleh Ucu Amin tadi memang ada, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, waj'alni lil muttaqina imama. Nah itu, jadi mendoakan agar anak menjadi cahaya mata atau penyejuk hati, dan mendoakan agar ia menjadi pemimpin. Nah ini adalah doa-doa yang ditunjukkan, yang disebut dengan doa-doa maturot. Karena itu doa-doa para nabi untuk anak-anak mereka. Dan contoh seperti yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu, jadi yang penting adalah pertama memberi nama yang baik, yang kedua adalah mendidik. Nah mendidik ini adalah yang utamanya mendidik akhlak. Kan Rasulullah SAW kan tidak menyatakan bahwa hendaklah engkau memberi nama yang baik dan memberikan pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, atau pelajaran matematika, kan gak ada disebut seperti itu. Yang ada adalah didik anak dengan akhlak yang baik. Yang menjadi keteledoran kita sebagian daripada orang tua adalah memandang anak sebagai mesin, ya. Ya, jadi mesin itu artinya apa? Hanya sekedar otaknya saja yang diutamakan. Cari tempat pendidikan yang pendidikannya unggul, yang di sana nilai matematikanya tinggi atau nilai eksaknya bagus, nggak dikejarlah pendidikan di situ. Itu tidak salah. Tetapi tetapi kita mesti juga harus melihat sisi lain, yaitu apakah di lembaga pendidikan anak-anak kita, entah di tingkat, mulai dari tingkat PAUD, TK, ya kan, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu mengutamakan pendidikan akhlak atau tidak di situ? Apa nilainya kalau akhlak tidak baik bagi anak-anak di situ? Jadi harus kita selidiki siapa gurunya, siapa pendidiknya di situ, siapa pengurusnya, harus jelas, ya. Artinya adalah di situ diutamakan pendidikan akhlak itu. Nah, saya melihat yang paling mungkin untuk kita mendapatkan pendidikan kepada anak-anak kita tentang akhlak itu adalah di lembaga lembaga pendidikan Islam. Walaupun ada 1-2 yang kita lihat kasus-kasus yang tidak baik, ya. Ada, itu tidak kita tutup mata. Tapi tidak bisa kita generalisir bahwa justru di sana tidak baik, gitu loh. Ya, jangan karena nilai setitik, susu sebelanga kita tumpahkan. Itu ikhtiar kita. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apabila dia nanti sudah menjadi pemimpin di satu wilayah, dia ternyata anak kita itu melakukan perbuatan yang tidak baik, tersandung di bidang hukum misalnya, kan, karena dituduh A, B, C, D dan sebagainya. Apakah kita sebagai orang tua akan terbawa-bawa? Tentu tidak. Kenapa? Karena anak kita sudah memiliki pemikiran tersendiri dan tanggung jawab tersendiri atas perbuatannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Yang menjadi tanggung jawab orang tua kita adalah kalau dia misalnya belum berkeluarga, belum akil balig, ya itu tanggung jawab orang tua memang. Tapi kalau dia sudah akil balig, ini adalah batas di mana seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sama dengan kewajiban sholat, ya kan? Hmm. Kalau dia sudah akil balik, wajib dia sholat. Kalau tidak sholat, berdosa dia sendiri. Orang tuanya tidak ikut berdosa. Tapi sebagai orang tua terbawa malu, udah pasti itu anak siapa, ya kan? Hmm. Nah, udah pasti. Jadi terbawa rendong istilahnya, kan? Nah, mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa menjadi seorang ayah, ibu, dan pendidik yang baik.
3: Amin.
1: Kemudian yang kedua, pertanyaan juga tadi adalah tentang trik-trik, ya.
3: Yeah.
1: Nah, sebenarnya trik-trik itu kan hanya apa ya? Hanya bunga-bunga daripada romantika pendidikan.
3: Mm-hmm.
1: Yang tetap yang terpenting adalah garis-garis besar. Garis-garis halu besar haluan pendidikan anak kita. Jadi roadmap-nya itu harus jelas, harus sinkron dan linear sesuai dengan keinginan kita. Kan anak itu akan menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tuanya. Maka roadmap pendidikannya harus jelas, roadmap pergaulannya harus tegas. Nah, jadi sebagai orang tua harus punya rencana seperti itu.
3: Mm-hmm.
1: Jadi bukan hanya rencana mau banyak anak, tetapi pendidikannya terbengkalai gitu ya.
3: Mm-hmm.
1: Rencana banyak anak boleh asal kita mampu, tetapi juga yang terpenting adalah rencana pendidikan untuk anak-anak kita, terutama pendidikan adab, yang justru inilah yang banyak dilalaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal yang anomali.
3: Mm-mm.
1: Di rumah pendidikan yang baik, tapi di lingkungan pergaulan di luar nggak baik, kan gitu.
3: Mm-mm.
1: Jadi di sini yang perlu mencari sahabat-sahabat yang baik buat anak-anak kita, insya Allah mereka dalam lingkungan yang dimana saja pun baik, sehingga tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan nista, insya Allah.
3: Iya, baik. Dan ini harus diperhatikan nilai akhlak melalui pendidikannya juga, begitu Ustadz ya.
1: Ya, betul.
3: Baik, ada 1,5 menit ini waktu yang tersisa Ustadz, mungkin dari pembahasan ini kembali bisa hal apa yang kita bisa pertegas sebagai penutup pesan lah dari Ustadz, atau juga nasihat kepada seluruh pendengar kita agar memang ini benar-benar menjadikan anak ini sebagai aset keluarga, aset bangsa juga mungkin, dan investasi akhirat kita juga, Ustadz ya. Silakan.
1: Benar. Baik ya. Jadi ini kita harus peduli terhadap dunia pendidikan ya. Jadi pendidikan itu kan ada pendidikan di rumah, ada pendidikan di luar rumah. Pendidikan di luar rumah itu ada yang namanya informal, formal. Nah, kita sebagai orang tua punya keterbatasan untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang maju, anak yang menguasai berbagai ilmu. Maka kita perlu, jadi dalam dunia ini kita memang memerlukan guru gitu loh, memerlukan lembaga pendidikan. Nah, orang tua yang bijak tentu harus bisa memilih lembaga pendidikan mana yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, saya tadi sudah menggarisbawahi bahwa lembaga pendidikan yang sampai hari ini kita bisa berharap banyak adalah lembaga pendidikan Islam. Apakah itu swasta atau negeri, itu tergantung daripada kecenderungan kita. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan moral itu lebih banyak diajarkan melalui lembaga pendidikan agama. Karena pendidikan akhlak itu melalui pendidikan agama, gitu loh.
3: Yeah.
1: Jadi kalau kita hanya mengejar pendidikan umum saja, mm-hmm. mengabaikan pendidikan agama, atau pendidikan agama ada diberikan di sekolah itu, tetapi hanya minim, sedikit.
3: Mm.
1: Nah, ini kan sangat disayangkan. Karena anak kita ini kan menjadi cahaya mata kita, menjadi harapan kita, dambaan kita, kebanggaan kita, kan gitu.
3: Mm-hmm.
1: Nah, karena itu aset ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kita boleh memelihara aset anak, boleh memelihara aset bidang-bidang kegiatan usaha kita. Kita pelihara aset kebun kita, mm-hmm. tapi memelihara aset anak jauh lebih penting, ya. Lalu kita mewariskan kepada anak-anak kita adab yang baik, insya Allah semua yang diharapkan akan dapat. Tapi kalau kita hanya mewariskan hal-hal yang nampak itu pun mungkin akan segera habis karena kita tidak memiliki atau anak kita tidak siap untuk bisa mengelola aset-aset itu dengan baik karena terbengkalai atau terabaikan pendidikan-pendidikan agama untuk mereka. Nah, pendidikan agama yang non-formal juga banyak ya, seperti pelatihan-pelatihan. Kalau di IKMI itu ada dulu LADB, ada PBRM, itu ada singkatan-singkatan pelatihan dalam waktu yang singkat ya. ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang hanya ada yang 24 jam. Lembaga apa pendidikan-pendidikan seperti itu yang dulu mungkin pernah dengar pesantren-pesantren kilat ya, Bu Suci.
3: Yeah.
1: Nah, itu kegiatan kita dulu waktu saya muda.
3: Sama.
1: Nah, tetapi sekarang ini pesantren-pesantren kilat itu kita aktif itu di mana-mana masjid itu. Yeah. Jadi himbauan saya tolong ini bisa dihidupkan lagi lah. Oleh IKMI, oleh Dewan Dakwah, oleh Lembaga Islam, dan musik-musik terutama. Nah, insya Allah pelatih-pelatih dan instrukturnya masih banyak yang bisa membantu untuk juga menambah ya, membantu orang tua agar anak-anaknya memiliki adab yang baik dan motivasi untuk belajar terus-menerus, insya Allah.
3: Baik, Ustaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz ya untuk segala sesuatu hal yang telah disampaikan.
1: Kurang lebih mohon maaf.
3: Iya, sama-sama Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan narasumber kita adalah Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Sari MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Tentu kita mengucapkan terima kasih apa untuk segala sesuatu hal ya yang telah diberikan atas ilmu, nasihat dan pencerahan yang telah dibagikan tentunya pada pagi ini. Ya, semoga dengan pembahasan khusus kita yaitu anak yang merupakan aset keluarga ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa anak itu bukan sekedar harapan bangsa tetapi amanah yang harus dididik dengan iman, akhlak, ilmu dan kasih sayang ya, agar menjadi generasi yang membanggakan di dunia sekaligus menjadi amal jariah bagi orang tuanya di akhirat. Pendengar Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hari ini telah sampai di penghujung waktu. Semoga kiranya tadi apa yang telah kita simak bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan ya untuk Mutiara Pagi hari ini. Mohon maaf untuk pendengar lain yang ingin berpartisipasi tidak dapat kami sapa, waktu kita sangat terbatas. Insya Allah Mutiara Pagi Anda dapat dengarkan setiap hari pendengar dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi hari ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Kitonepuan, pemerintah Provinsi Riau akan menggelar Riau Berselawat pada hari ini Senin 3 Agustus 2026 difokuskan di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Kegiatan ini akan menghadirkan tokoh ulama Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf atau akrab disapa Habib Syekh. Untuk itu pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat menghadiri Riau Berselawat bersama Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di Masjid Anur Pekanbaru. Hal itu disampaikan PLT Gubernur Riau SF Haryanto melalui PLT Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Riau Yan Darmadi menyebut kegiatan akan dimulai pada pukul 20 atau ba'da isya, terbuka untuk umum. Dalam memperingati hari jadi ke-69 pemerintah Provinsi Riau menggelar Riau Berselawat dimulai pada ba'da isya atau pukul 8 malam dan terbuka untuk umum. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk turut meramai kegiatan Riau Berselawat bersama Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf tersebut. Terhadap aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau juga diwajibkan terlibat dalam pagelaran Riau Berselawat. Dikatakan seluruh ASN dapat hadir 15 menit sebelum pelaksanaan sholat isya. Absensi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada kepala daerah Provinsi Riau setelah acara selesai dilaksanakan, yang mana untuk ASN masing-masing organisasi perangkat daerah OPD diminta untuk mempersiapkan absensi pegawai. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Info lainnya Cito dan Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sekitarnya pukul 6.29 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tak silap hari ini kalender Hijriah bertarikan 18 Syawal ya. Di mana salah satu tradisi di bulan Syawal ini menjelang akhir bulan Syawal nanti pada Rabu terakhir bulan Syawal atau Rabu keempat biasanya ada namanya tradisi mandi Syawal di Bengkalis. Ya, walaupun mandi Syawal juga mungkin dilakukan oleh beberapa daerah yang lain. Tapi di Bengkalis Riau ini lebih populer. Bahkan sudah masuk dalam kalender wisata provinsi Riau. Tradisi mandi Syawal merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Melayu yang kini masih dilestarikan di Kabupaten Bengkalis. Khususnya di Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara, tradisi yang dilaksanakan pada bulan Syawal dalam kalender Hijriah ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat pesisir. Bahkan pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan mandi Syawal ini sebagai agenda budaya tahunan karena memiliki nilai sejarah, budaya dan pariwisata yang penting bagi daerah. Dikutip dari laman pemerintah Kabupaten Bengkalis, secara historis tradisi mandi Syawal diyakini berasal dari perpaduan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang berkembang di wilayah pesisir Bengkalis sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat setempat meyakini bahwa pelaksanaan mandi Syawal pada hari Rabu terakhir bulan Syawal merupakan bentuk ikhtiar dan doa agar terhindar dari berbagai musibah, penyakit, dan bahkan malapetaka. Seiring perjalanan waktu pula, tradisi ini berkembang menjadi simbol identitas budaya masyarakat Rupat yang tetap dipertahankan hingga saat ini.

Kita nomboran pada masa kini pelaksanaan mandi sapar tidak hanya menjadi ritual budaya masyarakat Bengkalis, tetapi juga berkembang menjadi festival budaya yang menarik wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis biasanya melalui Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga secara rutin menyelenggarakan festival budaya mandi sapar di Pantai Tanjung Lapin, Desa Tanjung Pinang. Kalau menurut kalender Hijriah, Rabu terakhir daripada bulan Sapar tahun ini, tepatnya nanti tanggal, kalau tak silap tanggal 12 ya, atau hari Rabu depan. Sekarang tanggal 19 Sapar, maka hari Rabu depan merupakan Rabu terakhir di bulan Sapar, yakni tanggal 28 Sapar. Festival ini juga biasanya juga diisi dengan pertunjukan seni budaya lainnya dan kegiatan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kunjungan wisata serta pendapatan masyarakat lokal.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
4: Sis, barusan teleponan nama siapa?
5: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget.
5: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Perkembangan tradisi mandi sapar dari masa ke masa menunjukkan kemampuan masyarakat Bengkalis dalam menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi. Berbagai upaya pelestarian terus pula dilakukan melalui keterlibatan tokoh adat, masyarakat, generasi muda, serta dukungan pemerintah daerah yang menjadikan festival ini sebagai agenda tahunan resmi. Pemerintah juga mendorong promosi budaya dan edukasi kepada generasi muda agar nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mandi sapar tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
7: Bener ya, Say?
8: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
7: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
8: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
7: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
8: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kita nampuan pemerintah Kota Pekanbaru terus menggesa pembangunan simpang sebidang yang menghubungkan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Jenderal Sudirman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Proyek tersebut ditargetkan selesai dan sudah bisa dilalui masyarakat pada akhir Desember 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansa mengatakan progres pembangunan saat ini masih berjalan sesuai jadwal. Optimistis pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu hingga simpang baru tersebut segera difungsikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Target kami pada akhir Desember nanti simpang sebidang ini sudah bisa terbuka dan dapat dilalui pengendara. Edward menjelaskan saat ini pekerjaan konstruksi tengah masuk tahap pengerasan badan jalan. Aktivitas pembangunan melibatkan alat berat dan pekerjaan di lapangan. Pekerja di lapangan termasuk pengerjaan pada sebagian bahu jalan yang menjadi bagian dari proyek tersebut. Proyek pembangunan simpang ini sebelumnya sempat terhenti pada akhir 2025, namun setelah kembali dilanjutkan pada Juni 2026, pengerjaan terus dipacu agar seluruh tahapan konstruksi dapat selesai sesuai kontrak. Pembangunan simpang sebidang tersebut menelan anggaran sebesar 7,6 miliar rupiah yang sumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2026. Proyek ini dikerjakan oleh PT Riau Mas Bersaudara dengan pengawasan PT Sandi Arifa Konsultan selama masa pelaksanaan 180 hari